mempercepat pemanfaatan energi bersih sekaligus mendorong hilirisasi industri dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan keseluruhan proyek dapat rampung pada 2029. Demikian sikap Leonardo Henry Pasir Molokutungga di Wakil Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab puntara Raja Niti, suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
2: Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Oh, tetap ngalir ya Bu.

0: atau cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Memangnya

0: wabarakatuh. Tabib pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Beha, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baheram.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin. Berasal dari Skala Beha, Belalau, Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Beha hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muha. Si ketelu, tari piring maju ngokos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai dua warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada satu atau dua orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak menang gerakan tari piring 12. Si pertama, menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua, ketek kanan kiri, maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu, balik palau, artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak, laga puyuh, menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima, selimpat, artinya masyarakat sebatin dan papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna, sarak hibus, maknanya menyatukan kekeluargaan sebatin dan papadun untuk mupakat. Si terakhir, mejong sembah, menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Merga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Nahib, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua. Ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Saibatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

Ya Minamogi, terima kasih ya di kesempatan maju Gani Shinji, pagi Gani Shinji. Minamogi masih setia bersama Propa RRI Bandar Lampung ya. Kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar ikut serta memeriahkan kegiatan Dies Natalis ke-65 UNM dengan menghadirkan berbagai karya inovatif dalam pameran pendidikan. Kegiatan ini berlangsung di pelataran Menara Pinisi Senin 20 Juli. Stand pameran Fakultas Teknik kegiatan Dies Natalis ke-65 menjadi salah satu stand yang menarik perhatian pengunjung. Beragam karya mahasiswa dipamerkan di stand tersebut, mulai dari teknologi ramah lingkungan hingga sistem pembelajaran berbasis digital. Salah satu inovasi yang mencuri perhatian adalah sepeda listrik bertenaga surya yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber daya utama. Ramadhani, salah satu pengunjung pameran pendidikan FT, mengungkap ketertarikannya terhadap sepeda listrik bertenaga surya. Ia mengatakan stand favoritnya ada di Fakultas Teknik yang terdapat karya yaitu sepeda listrik. Sepeda listrik itu sumber energinya dari matahari, jadi jika digunakan di panas matahari, sepeda listrik itu masih tetap bisa terisi cas karena sumbernya dari matahari, ungkapnya. Ia juga mengungkapkan pendapatnya mengenai manfaat pameran terhadap mahasiswa dan masyarakat umum. Manfaat pameran bagi mahasiswa yang tentunya bisa menjadi referensi bagi mahasiswa, membuka pikirannya untuk menciptakan karya atau inovasi menarik lainnya. Bagi masyarakat umum, mereka dapat mengetahui inovasi yang terbaru dan tentunya agar mereka juga tidak ketinggalan oleh perubahan teknologi, ungkapnya.

0: apa gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakual.
3: Harus sekolah dulu ya.
4: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak.
3: Mama, salim.
4: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
5: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
6: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: tanda-tanda gano'n hutang nga namula sa gadiwarong ko dito.
1: Kuku pa'y ka? Minya pa'y ka? Gula pa'y ka? Waiwasin mo at ka?
0: Uwan unyin-unyin sa gadikilo, no? Kuku gapi ka, gula gapi ka, iwasin gapi ka.
1: Yo, sa bukos-bukos gawo.
0: Di pa wakubi.
1: Iya kan ka, di yung hutang si ka?
0: Nahino dia lang, medi. Hado kliya dia, lagaya mula pa. Pasti ni ko kato may jaga ng hutang. Ni ko magkakana si Jemani. Dala ka ni ko wat duhit lagi laman doon. Ni ko belanja di uang sebelah. Dala ka ng gamutan. Ni ko kato may dija. Ha bangi hati mo. Gugokan na Jemani niya.
1: Nya Nji mo sung kajeki katong sadang maka-maka ni ko.
0: Manya pandai nyawa ko ni. Manya pandai nyawa ko ni kajeki. Kaingga ni ko kato ng hutang juga.
1: Beno we. Nya udu pala ku bayak. Ku bayak.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketukin ni ku wat duit. Mapi-apin ku belanja di jaki. Dan kima tuh. Kima ngedok duit kan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gua lah, minyak gua mah usah iwasin nih minyak gua. Minyak gua, minyak ke kuku, aduh minyak ke kuku gua. Catat pai di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai aduh bela catatannya. Aduh penuh, mang dok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: bisa sih? Udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu.
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
3: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air.

Mina Mogi, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi suatu daerah. Ia mengatakan ini termasuk pekerjaan rumah untuk dilakukan perbaikan karena yang dilakukan kemarin sebagai bahan evaluasi tidak memperhatikan hal ini, ujar Agustina. Menurut Agustina, pola lama membuat PPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Semua siapa yang punya titik, kemudian daftar titik, lalu disitulah calon mitranya mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, ucapnya. Sehingga tidak ada perhatian terhadap daerah stunting atau daerah yang perlu disasar. Ujarnya menambahkan, BGN menurutnya kini sedang menyisir kembali data sekitar 62,7 juta penerima manfaat MBG. Informasi selanjutnya. Dampak dari kekeringan akibat kemarau panjang membuat permukaan air sungai Cisadane surut. Alhasil, warga kota di Tangerang Selatan menggelar tradisi tikar ngeliwet di pinggiran sungai. Salah satu warga setempat, Astuti, mengatakan bila tradisi tikar ngeliwet setiap tahun dilakukan apabila sungai Cisadane surut. Warga menggelar tikar sambil menikmati bekal nasi liwet dan sayur asam yang dibawa dari rumah, hujannya Senin 20 Juli 2026. Menurutnya pada musim kemarau antara Juni hingga Agustus setiap tahunnya aliran sungai Cisadane surut. Warga ramai-ramai mulai dari anak-anak hingga dewasa berenang, terlebih warna air sungai yang jernih. Tradisi ini merekatkan tali silaturahmi sambil menikmati alam tentunya sudah membawa bekal makanan, ucapnya. Demikian sikam Leonardo Hendimpasya Malaputungga di Wage Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh digantung.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Bujuluk Bu Adok. Berikut Bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situatu juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sultan dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17
0: Agustus? Wow, coba Bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.
1: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
2: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

0: wabarakatuh. Sahabat budaya, Masjid Besar Imaduddin berada di Jalan Lintas Barat Pekon Waikrab, Mulang Maya, Kecamatan Sumaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Masjid ini merupakan tempat ibadah yang cukup megah di Kecamatan Sumaka. Selain tempat ibadah, masjid ini juga diperuntukkan sebagai tempat beristirahat bagi para musafir yang melintas. Memiliki ornamen yang unik dan juga motif masjid yang keren, menjadikan daya tarik untuk para wisatawan yang melewatinya. Masjid ini dibangun sebagai program pemerintah. Berikut wawancara kami dengan tokoh masyarakat Waikrab, Bapak Zubaidi Ali.
1: Masjid Imaduddin ini dibangun sebagai program dari Gubernur Lampung, Bapak Sahrudin ZP ketika itu. Saat itu pemerintah Provinsi Lampung mempunyai program satu kabupaten, satu masjid dari pemerintah Provinsi Lampung.
0: Masjid Imaduddin berarsitektur rumah tradisional Lampung, memiliki luas total 500 meter persegi, luas bangunan 200 meter persegi, dengan air yang melimpah yang mengalir langsung dari pegunungan. Sumber air dari kaki pegunungan Bukit Barisan Selatan membuat bak mandi tidak pernah berhenti mengalirkan air bersih dan juga segar. Meskipun musim kemarau, air di masjid ini tidak pernah kering. Masjid ini dibangun tahun 2008 berdasarkan program satu kabupaten satu masjid dari pemerintah Provinsi Lampung dengan dana awal 300 juta rupiah. Pembangunan sampai tahap akhir menghabiskan biaya hampir 1 miliar rupiah.
1: Pembangunan masjid ini dimulai tepat pada 8 September 2008 dan selesai pada 16 November 2009. Dan setelah selesai masa pembangunannya, maka masjid ini diresmikan langsung oleh Gubernur Lampung saat itu, Bapak Sahrudin, beserta pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dana pembangunan Masjid Imaduddin ini sebagai bantuan awal berasal dari pemerintah Provinsi Lampung, yakni 300 juta rupiah. Kemudian dibantu oleh para donatur hingga tahap penyelesaian. Masjid ini menghabiskan dana hampir 1 miliar rupiah.
0: Sahabat budaya, memasuki kompleks masjid dengan tanah parkir yang luas dan juga bersih, pengunjung juga akan disambut ramah oleh pengurus masjid. Masjid ini begitu istimewa bagi para musafir yang mampir karena air yang melimpah, jernih. Kemudian di pelataran masjid juga, di atas meja sudah tersedia termos air panas, kopi dan juga gula. Para pengunjung pun akan dipersilakan untuk menikmatinya secara gratis.
1: Masjid ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah airnya yang melimpah ruah, tidak pernah kering meski kemarau. Kemudian masjid ini menyediakan termos, gula dan kopi untuk mereka yang singgah secara gratis. Selain itu juga tempat parkirnya cukup luas serta aman.
0: Sahabat budaya, keberadaan Masjid Imaduddin ini memang membawa keberkahan tersendiri, tidak hanya bagi pengunjung yang beristirahat, tapi juga bagi masyarakat setempat.
1: Bagi masyarakat Waikrab, ini menambah pendapatan atau penghasilan karena banyak warga yang berjualan di sekitar masjid. Kemudian dengan adanya masjid ini, kampung kami menjadi lebih ramai. Kami masyarakat Semaka, Waikrab khususnya, merasa senang dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung dan Pemda Tenggamus yang sudah mendirikan masjid ini di pekon kami.
0: Ibarat perjalanan menempuh padang pasir yang kering kerontang, keberadaan Masjid Imanuddin ini bagaikan oase bagi para pelintas yang menempuh perjalanan lintas barat Provinsi Lampung. Nah, untuk Anda yang akan menempuh perjalanan lewat jalur lintas barat, jangan lupa untuk singgah di Masjid Imanuddin di Pekon Wekrap Mulang Maya, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung. Saya Susi Ratu Belia.

Minat bagi program mandatory biodiesel B50 kembali ditegaskan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan peran industri sawit Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa sektor pertanian mampu menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada energi yang sejalan dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat membuka kegiatan Leaders Briefing di Auditorium PLN, Jakarta, Kamis 16 Juli 2026. Dalam forum yang dihadiri para pemimpin

Informasi ya yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda Bina Mogi ya, yang membahas tentang energi terbarukan. B50 dinilai perkuat ketahanan energi nasional. Baiklah, masih dalam program acara Launi Pagi Rani ya, hingga putaran pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kami mengisi lagu judulnya Kesemsem.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh

0: kecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah. Sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai juga kain. Kantung juga kain. Mit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api si ampai don yang minta ku nikula si.
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, ampe ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah si.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang jadi agak mepo. Uai sombong sekam kering mat.
1: Kita biasanya kau lon kinyilu si. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derung. Niko mat liam kau dosi kau kaji si.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derung kan derung kan aku kan si luni si met. Dia paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisela.
1: Nyak juga kan anak kajong si butuh uai yang kalian angkat niku gaul tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih
1: ya ikhlas sih kidang ya dah kesok-kesok gak kok kajin nisa
2: ya mawat kalau jemoh labung gedok men somoh kulatap maunya agak ngilu lagi jaman niku hinji gawa oleh somoh ku kering gentah sa kemakau
1: ya kemekeh lah ke kemakau kasih segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngalili mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Kemal kiwat duit kok
1: encan kudu lagi. Aku gawe uai nawe. Ke kalau diku mak kecahak ke uai kok. Aku
2: terima kasih, Met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Ya Mila Mogi, sampai di sini sih Gam Banglenengan Jani dalam program acara Launi Pegani nanti setelah waktu jam 9. Gam melangkah dalam program acara menyimak, jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz per 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
2: Waktu jam siwa.

Minamogi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah menurut Presiden adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui berbagai program yang berpihak pada rakyat. Jadi jangan ragu-ragu, kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang rasional, ujar Presiden saat memimpin sidang Kabinet Paripurna Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juli 2026. Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja keras menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia menilai sejumlah capaian telah menunjukkan hasil yang positif. Masalahnya masih lebih banyak, cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak, perjalanan perjuangan kita masih jauh, ujar Presiden. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai, kata Presiden melanjutkan. Kepala negara menyebut ketahanan pangan menjadi salah satu capaian penting pemerintah. Indonesia, kata Presiden, telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Indonesia juga memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi. Presiden mengakui berbagai kebijakan pemerintah kerap menghadapi keraguan dan tekanan, namun Indonesia harus tetap percaya pada kekuatan sendiri, serta berpegang pada prinsip pembangunan yang diakui secara internasional. Informasi selanjutnya. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak masyarakat meneladani semangat juang para pahlawan sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan bangsa, termasuk kemiskinan dan lunturnya nilai persatuan. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri peringatan 201 tahun Perang Jawa sekaligus Haul Pangeran Diponegoro di Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, Agus Jabo menegaskan peringatan Perang Jawa tidak sekedar mengenang sejarah. Minggu 19 Juli 2026 menurutnya, momentum itu harus menjadi pengingat untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, keberanian dan kecintaan kepada bangsa yang diwariskan para pahlawan. Agus Jabo mengajak, mari kita berjuang, mari kita bersatu menggali kehebatan para leluhur kita, supaya kita kembali memiliki ruh sebagai bangsa Indonesia. Demikian sikap Leonardo dan Mepasya, walaupun tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi ya. Saat ini si Kambang dengan Jani Minamogi tentunya dalam program Majana Menyimah edisi 21 Juli Wagi 26 ya. Ya baiklah, kami terima di layanan telepon dulu ya. Assalamualaikum.
1: Salam Pak Bipun.
0: Ya pun. Iya, Edo ya. Kalau kata Bang Medi, Edo api.
1: Api bang.
0: Iya. Edo, buat lagu-lagu ya. Judulnya Adikku Sayang, Wahyudin, Kawin Paksa Neti. Selanjutnya Enggo di Maguai.
1: Kawin paksa ke bang.
0: Kawin paksa kau, ma bangi we.
1: tapi nggak boleh tarik-tarik.
0: Oh, nah kita.
1: Alhamdulillah suaranya WA nih aduh di HP suaranya alhamdulillah. Tapi nabi media suara bang.
0: Iya bang, Lian protes sama operator ya.
1: Oh harus. Iya makanya bangi perempat yo.
0: Jadi langsung dan diperbaiki.
1: Oh iya dong, soalnya kan teknisi perempatnya kan cepat dan cepat selesai banget. Cepat selesai sama teknisi perempat ya.
0: Langsung beres ya.
1: Beres. Salam pai bang.
0: Ya silakan.
1: Salam nih, makai buah putri yo sama Ujo, sama pagi, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Senen Sebuah, Bang Pendek Selatan, Bahrin, Pak Dekatiman, Pak Yusuf, Ayah Abdullah, Ayah Topan, selalu yeah. Topan di udara, Bunda Nai, Bunda No, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kata Nabila, Minanwati, yeah. Mama Pungki, Bunda Bahrin, Pak Dekatiman, Datu Ati, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Makai Seunyi Negara, Zainal, Zainal sama Zainal. Makasih Bang Leon ya, makasih waktunya.
0: Jama-jama.
1: Semoga Bang Leon sekeluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancar on hati kine. Niat betina sekeluarga, semoga dulu-dulu dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi ya, pun.
0: Jama-jama. Terima kasih ya. Ya pun ya. Bang Leon buka dulu teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Bang Leonardo.
0: Iya pun Topan ya.
2: Iya. Kirain WA-nya masih gangguan, makanya saya telepon lewat seluler.
0: WA-nya sudah diperbaiki kemarin Bang Leonnya. Oh, ayo, ayo, ayo, ayo kata Bang Leon kan diperbaiki.
2: Aku mau nelpon WA tadi. Karena ya udah masuk pada suara ya udah tenang, jadi nanti di Pro Dandut bisa WA atau nanti di Manjau Debingi kan Bang Edo. WA. Api kabarnya Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat kabar nih Bang Leon.
2: Ini masih malu-malu meyong ini Bang Leon di
0: iya.
2: Kota. Iya. Malam besar sih labung nih.
0: Oh iya, labung ya.
2: Apa ya Bang Leon ya?
0: Jangan begini. Ya, Bang Leon buat lagu-lagu ya. Saya kada disiapkan Adikku Sayang Wahyudin, Enggo di Maguai, Senang Hati.
2: Oh, aku tuh selalu senang sih. Jadi hatinya tuh di sana senang, di sini senang.
0: Iya, senang hati ya.
2: Iya.
0: Iya, lanjut. Salam-salam.
2: Iya, buat Papa Edo deh sekarang manggil ayah Topan. Aku manggilnya Papa Edo, Bang Leon.
0: Papa Edo.
2: Kita berdua ya. Ini bestiannya itu kental, Bang Leon. Kalau ada ayah pasti ada papa gitu.
0: Iya.
2: Jadi buat Papa Edo ya bersama neneknya, Nenek Serati di Sukarami 2. Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Ius Bundu Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Buah Putri, Jama Udoni di Wehalim, Jama Nai di Waikandis, Jama Selani di Cempaka Tiga, Jama Bang Amham di Pringsewu, Bunda dari Misa Kuramuni di Pringsewu, Jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Damayan, Jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Mbak Eni di Kemiling, Bang Yusuf itu di mana yang Basu Malang itu? Di Kedaton ya?
0: Iya.
2: Yusuf ya, di Kedaton. Terus Jama Mami, terus Muni Jama Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suamuni di Kalianda, Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Jama Bang Amir, Jama Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampamuni Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Orang Ganteng Bang Abdullah Wai Kanan, Kanabila di Wailuni, Najibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Mama Fungki di Darussalam, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Minanwati di Serengsem. Pokoknya jamaah seunyine spesial jamaah Bang Leon. Sehat selalu ya Bang Leon.
0: Iya, jamaah-jamaah ya.
2: Assalamualaikum tabi pun.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Topan ya sudah bergabung. Lanjut ini Bang Leon terima dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Iya, apa kabar nih Datu?
3: Alhamdulillah sehat Bang Leon, sekeluarga Anji.
0: Ya Datu, lagu ini saya kada siapkan ya. Enggo di Maguai Sembambangan cuma di Gimu.
3: Enggo di Maguai kau lah.
0: Enggo di Maguai kau. Ya, silakan.
3: Salam-salam le Pak yo.
0: Yo, silakan.
3: Maguai wo putri, malupa mone Edo di Teluk Betung. Jeno Topan di Kota Karang. Bang Jaini di Sumberagung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Malu Paman di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Malu Paman Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Pak RT Piyoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Nurdin di Pulau Sebesi, Kang Asep di Lempasing, Malu Pamane Umrah di Sukadana Ham, Bahar di Sukadana Ham, Raden Mat di Sukadana Ham, Minenpat di Serengsem, Bunda Rohayati di Natar, Ibu Ros di Kedamaian. Gua isunya nih kau Bang Leon.
0: Ini datu ya, iya deh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya, terima kasih datu ya sudah bergabung ya jemaah provider dari Bandar Lampung. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tabib pun.
0: Iya pun, iya.
4: Alhamdulillah. Kabar nih Bang Leon.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Amin. Jaro, ya. Lalu sehat. Rakyat Indonesia.
0: Iya, Mbak. Ya lagu ini saya kada siapkan ya. Cuma di Gumu Mega, Angka Niku, Kundang Ampai.
4: Lagu ini Nutukan Gawo.
0: Nutukan Gawo ya. Salam-salam silakan, Mbak.
4: Yo, Datu Atin. Terima kasih Singgolani. Jama Topan, Bang Topan. Jama Nedi Waikandi. Mawa Putri, Udongnya di Wealim, Jama Maman di Palang Besi, Irin di Gunung Batu, Henny di Kemiling, seunyinin Alion.
0: Iya, Mbak, siap.
4: Makasih waktunya, Alion.
0: Jama-jama, Mbak.
4: Assalamualaikum,
0: tadi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Jarwo, ya, kada bergabung Jama Propera di Bandar Lampung, ya, di kesempatan Dawa Gani Sinji, ya. Maaf. Pagi menjelang dawa ya tentunya ya. Iya deh, nah lanjut, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Anak Idah Bu Putri.
5: Apa kabar Iko Dek?
0: Alhamdulillah kabar nih Bang Leon, sehat
5: Allah. Kadu saka yuk sama tungga yuk.
0: Iya kadu saka sama petungga.
5: Iya sama petungga.
0: Di pagi dah. Di Wayalim.
5: Wayalim.
0: Wayalim ya.
5: Sampai mulang wajah Palembang.
0: Oh, sampai mulai jam Palembang. Naik oleh-oleh.
5: Buat acara keluarga. Anak-anak sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah, seperti sehat. Ya kirim-kirim salam ya deh.
0: Ya silakan wo.
5: Jenis segadu kukuan Edo ya.
0: Iya Edo.
5: Bakal Edo, bakal Topan. Bajar wo dugu wo mangku.
0: Nah, gadu.
5: Oh, bajar wo. Datu Atin, Atin bolo-bolo, Bang Ham-Ham, Kang Iran, Kang Irin,
0: iya.
5: Pak Basir, Kang Maman di Palang Besi. Saya di Okun siapa? Bang Pendi ya?
0: Oku ya,
5: Bang Pendi. Iya, bakal Bang Pendi, Muli, Afrika Bang Pendi, ayo dong kukuan.
0: Iya.
5: Bakal bunda-bunda nih, Pak. Bunda Ros, Bunda Samba, Mama Pungki, Bu Ros, Nabila, Henny Pulpa.
0: Henny Pulpa.
5: Aduh, fan-fan lama aja deh. Ya, Henny Pulpa, Kak Duna Selfie, fan-fan lama unyin,
0: iya, Pulpa
5: lebon ya. Unyin yo. Monitor gawat, Tian.
0: Oh, monitor gawat, Tian.
5: Monitor, Tian, monitor.
0: Tapi, Makuuan,
5: selfie rajin monitor.
0: Ya, yang penting rajin monitor ya. Sudah
5: si,
0: sudah selfie ya.
5: Dina kan?
0: Iya, Dina di
5: Rahayu. Aduh, lebon unyin di Payung. Iya, kamu nih. Bahkan Nabila ya, Nabila di Wailuni Muni Jama Acibi. Pokoknya bakal seunyinnya lah, saya lagi monitor. Salam angkon kemuakian Anja Uwo dan Udo di Wahali. Mudah-mudahan kamu sehat seunyinnya.
0: Amin, amin.
5: Bakal Dek Leon dan keluarga sehat selalu yudek.
0: Ya, terima kasih, Wo.
5: Makasih yudek, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Wo Putri, gabung-gabung. Terima kasih, Wo. Salam bakanya Uda ya. Baiklah, lanjut. Assalamualaikum.
6: Halo.
0: Halo. Iya.
6: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini suaranya Wai Kanan ya.
6: Iya, kamu kok pagi?
0: Ya?
6: Kamu kok pagi?
0: Ya kadang-kadang pagi. Kadang-kadang dawa, kadang-kadang debi, kadang-kadang debingi ya.
6: Aku pikir kemarin kau nganterin Argentina apa ngantar Spanyol pulang. Rupanya di rumah ya.
0: Menang ya. Menang kemarin Bang dan Spanyol ya.
6: Kalah wes saya, malu saya. Apa lagumu?
0: Lagu cuma digimu Mega, Angkaniku, Kundang Ampai.
6: Kalau dari Kumbang Hati yang versi Yopi bisa nyanyi enggak?
0: Di mana? Kumbang Hati.
6: Tapi yang versi Yopi ya.
0: Iya,
6: Sanjaya ya.
0: Iya, nanti dicek dulu ya.
6: Oke. Okay. Buat dirimu tetap semangat. Salam super mega spesialnya buat yang lagi dengerin ya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Abdullah ya di Wai Kanan ya bergabung. Nanti lagunya nanti kita cek dulu ya. Kumbang Hati yang versi Yopi ya. Yopi Adam. Iyo, maka kasel. Saya lagu jeno api jeno ni Bang Edo jeno ya. Kawin paksa ya. Ternyata gaduh keputok ya. Iya deh. Bang Dan terima lagi. Penelpon. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa gelag nih?
7: Oku Selatan, Bang
0: Leo. Oku Selatan, Bang Pendi.
7: Iya,
0: sehat kah Bang Pendinya?
7: Iya, pilih lagu nih.
0: Nah, lagu nih saya kudu disiapkan. Seandanan Kundang Ampai.
7: Seandanan galau.
0: Seandanan galau, iya.
7: Salam ya.
0: Ya, lanjut.
7: Salam Pak Kene, Wo Putri, no, ya. Terima kasih, Wo. Lima Udo, no, ya.
0: Iya.
7: Depannya mah ya, cuma Bang Abdullah ini di Wainanan ya. Cuma Mbah Jarwo ya di Pekalongan jeno, mudah-mudahan sehat bah. Cuma Edo ya, cuma Bang Senen, cuma Bunda Tambah di Lampung Timur ya, cuma.
0: Iya.
7: Cuma Caca di Bunda Ros di Jalubaya ya.
0: Cuma
7: Bang Narawi di Wairata ya, cuma. Eni ya, Kak Eni ya di Pemiling ya, jemaah Bang Zaini ya.
0: Iya.
7: Jemaah siapa lagi, jemaah Mama Rido di
0: Pemiling ya.
7: Jemaah Riko ngomong di Pemiling kebagusan. Terus Kak Eni, Mama Lili di Jajing Rejo, jemaah Mama Bila di Jembatan Kembar ya. Jemaah Bila di Nabila di Hina di aduh lupa di
0: Napa? Nabila panjang. Wah, oh,
7: iya, panjang Nabila ya. Minan Wati di Serengseng ya. Cuma oh siapa ini? Oh jomblo di Wonosobo Kota Agung. Pokoknya gue jomblo.
0: Jomblo ya.
7: Ya ini selamat tugas ya. Terima kasih waktu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Leon bacakan dulu ya WA ya. Ya, assalamualaikum Bang Leon. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Muni ya. Anja Eni di Kemiling ya. Ya, selamat pagi Mama Eni di Kemiling ya. Genikan lagu Adikku Sayang ya. Buat Bang Leon sama bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali ya. Ini di Kemiling ya. Gabung-gabung jamaah propaer dari Bandar Lampung dan tentunya gue Imina Mugisun ini. Ya, baiklah. Gabung sekonpai lagu-lagu saja nungkadu di request ya. Senang hati. Hilah bala.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan

0: Weh, sa tetangga na sa. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tak ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngaku na no. Ngredit ngautang. Ngredit na sa ngautang.
1: Allah, dah kani. Nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nyak kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkugi ko niku mawat. Lihat anak tetangga na sa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulianya kulkas ni baru mana. Hah, palingan na sa ngahutang. Kima jang ngredit. Atau dang-dang, ya jang ngaku na dang-dang na sa. Ya, ipa ni duit mo ne.
1: Ya, api kugi ne. Kaya misalkan tiyan ngutang. Kugi ko doon niku. Hadwe, toko hoke mo iri. Lima hoke ni jama. Mausa niku iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni huki mo mangido kelajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ko tetangga. Ngice ko tetangga. Uli hoki iri hoke mo na sa susi. Haduta lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mo de kebon. Mausa niku ngukus konya. Hadu haman taniku. Tok penutup-nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: pusing.
1: Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih pak, cuman beli segini abisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah, bapak uang dari mana nambahnya bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi apilah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Papi kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone iyan aku kikimku. Ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kinang kimawan, hati neno ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak diliak mau tak disusin.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Kik kena cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kaya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: acakan ini agak luar yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamuk motor jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luar.
2: Allah api api weh di kundang jaga tangga ribut ni harapi lah.
0: Woi, tolong lihat kepe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa acakan ini agak luar? Ki mobil pe di
2: siut ni handong ni ku angkat tangan ngebang na weh nyalain ngilu duit mo nyak numpang markir ko dija
0: ni ku mah numpang markir ni ku pat kecawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san mula cepat kong beli mobil lah ki mada lahan parkir
2: atal lagi juga ngona kena dah kita tangga cekirit kayak sirik di macam mah cawa ko ni ku na sirik tanda tak mampu
0: lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kadang uli nyak ngangon nyak mada lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar kawa di pekon lah katur alih ku pay mobil mo nyak ada telio nyak ada telio katamu ni ku mak kena nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali jemaah tetangga. Pahala mau di aku kan kita mau lihat ikut cerewet ni angkona.
0: Allah, ni ku sama do ami ami ni mone ngekinar mobil basing basing gak. Oh inti ni Medi. Kini ku haga ngabeli mobil yo. Angok ko pay uat lahan parkir mau mawak. Kiku ku kejikan ni ku ganggu

Baiklah, Mira Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 9:54 ya. Dengan demikian sampai di sini si Kambang Liong Acani Mira Mogi dalam program Acani Menyimak. Nanti untuk sesi kedua tentu nih Mira Mogi akan dikancani jamaah Julita ya. Hingga putaran pukul 11 waktu ini sebagai nanti dalam program acara Menyimak ya. Baiklah, lagu selanjutnya Kumbang Hati dan juga Angkah Niku ya. Kamunikasi jamo. Dan Bang Dan Kilo Mahab, jika salah kata Anja Jalan Gatus Broto nomor 26 Pemandangan Pungus, jika masih bertugas mengucapkan selamat datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Nina Mogi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa KBM Universitas Lampung terus mendorong pembangunan desa melalui program Desa Binaan di Pekon Lanbau Kabupaten Tanggamus. Program tersebut menghadirkan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program Desa Binaan dijalankan melalui kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah Pekon, dan masyarakat. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sertifikasi halal bagi pelaku usaha, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan 5 titik biopori, serta sosialisasi literasi keuangan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang diarahkan untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya. Inovasi drone kumbang berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan mahasiswa Universitas Lampung mulai dirasakan manfaatnya oleh petani kopi di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Teknologi tersebut membantu petani mengetahui lokasi tanaman yang terserang hama dan penyakit dalam waktu singkat. Uji lapangan dilakukan di perkebunan kopi milik petani mitra sebagai bagian dari pengembangan teknologi. Hasil pengujian menunjukkan proses pemeriksaan tanaman menjadi lebih cepat dibandingkan metode manual. Petani dapat mengetahui titik tanaman yang mengalami serangan hama sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal. Kondisi tersebut dinilai membantu mengurangi penggunaan pestisida sekaligus menjaga hasil panen tetap optimal. Demikian sikam Leonardo Hendem Pasya, selamat dawah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Minamogi. Gimana kabarnya hari ini di Selasa 21 Juli 2026? Dan Minamogi senang sekali Julita tentunya kembali hadir ya, menemani Minamogi semua di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut di Nemuin Nyimah, tapi nanti kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu dengan Leso.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Minamogi semua, gimana nih kabarnya nih ya di hari Selasa di 21 Juli 2026. Dan tentunya senang sekali ya, Julita lagi seneng banget dengerin Minamogi semua nih ya di pro di perdangdut jadinya ya kan, di nemuinya mah di siang hari ini gitu ya, sampai di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga gak ngelanjutin ya yang udah didahuluin tadi sama Bang Leonardo. Dan Minamogi silahkan bergabung bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Oke, sepertinya terputus. Kita coba di WhatsApp ya. Kira-kira WhatsAppnya udah oke belum ya? Kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam, Tumpat.
0: Iya, Bunda Eni, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Cilita?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana Bunda Eni?
1: Alhamdulillah, di sini sehat-sehat.
0: Lagi
1: enggak ini cucunya nih.
0: Bener, kedengeran ya.
1: Iya.
0: Mau mengudara juga cucunya kayaknya ya.
1: Iya, lagunya apa, Cilita?
0: Lagunya ada Sabah Hati. Ada Mak Pangki sama Seko Mati di Gula. Ada yang cocok?
1: Ada yang tuh yang terakhir.
0: Seko Mati di Gula.
1: Salamnya buat Amir Topan Kota Karang, terus Bang Darson, Bang Pendi, Mas Sura di Sindang Anom, terus Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Ros Kedamaian. Buat semuanya aja ya, Cilita.
0: Iya.
1: Cucunya gangguin soalnya ini.
0: Oh iya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda ini di Kemiling ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Senin, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Oke Bang Senin, lagunya nih yang mau diputerin di pagi hari ini ada Seko Mati di Gula, Sabah Hati, Mak Pangki.
2: Seko Mati di Gula.
0: Boleh, salamnya silahkan.
2: Bunda yang jaga saya, sehat, Mama Dila, bapak berkembang. Ini dan waktu Yusuf di Jambi, Bunda Samba Lampung Timur, Kujian Kesewaran, Kuirin Kesewaran, Jambi di Selatan, Nelgi Selatiti, dan Tuan Raja Baca, Bakir Raja Tanu, Mama Kunti, dan Tuan Agung Bunda. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senin.
2: Terima kasih kawan, sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senin ya kan. Oke, dan ada masuk lagi juga di WhatsApp kita. Halo, selamat pagi Perempat.
3: Waalaikumsalam Prodangdut. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun, jadi salah kan kayak aku tadi Prodangdut apa ngeledek aku nih?
3: Ledek sih kak.
0: Duanya kan Prodangdut sih ya, jadi lupa kalau udah dinemuin mah. Gimana kabar?
3: Gimana kabarnya kak?
0: Alhamdulillah baik. Bang Endo gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sehat pak. Nanti kak jam 3 Prodangdut tak?
0: Iya, gara-gara kemarin Prodangdut ya, jadi sekarang bawaannya pengen dangdutan gitu ya.
3: Ya takutnya salah lagi kan mengingatkan.
0: Iya betul. Terima kasih sudah diingatkan. Udah sarapan belum Bang?
3: Alhamdulillah udah kak. Kak Julita udah sarapan belum?
0: Udah dong. Sarapan di rumah apa di kantor nih?
3: Alhamdulillah kalau di rumah ada yang dimakan di rumah. Tapi iya, kalau gak ada yang dimakan ya di kantor gitu kak.
0: Oke deh. Mudah-mudahan semangat kerjanya terus ya.
3: Oh jelas dong semangat, kayak yang di samping itu yang lagi rame-rame itu semangatnya.
0: Oh iya benar, kedengeran ya ramenya ya.
3: Ada siapa situ?
0: Oh di sini ada banyak nih, ada Lija Karyana gitu, ada Bang Rudi lagi di teknik, lagi nyeting kamera, banyak di sini mah.
3: Ya alhamdulillah, aku senang sama teknisi Pro 4 ini kak.
0: Kenapa gitu?
3: Karena apa cepet kemarin-kemarin kan WhatsAppnya nggak ada suara, tapi sekarang alhamdulillah jadi ligat banget pokoknya teknisi-teknisi di RRI Bandar Lampung.
0: Masya Allah, tuh Bang Rudi katanya teknisi di Perempat liget banget. Wih, terima kasih loh. Oke deh, Bang Edoni, lagunya yang mau diputerin di pagi hari ini ada Sekomati di Gula, Kumbang Andanan sama Cakak Pelaminan. Ada yang cocok nggak?
3: Kumbang Andanan.
0: Boleh, salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Ayah Seneng,

0: apa Minanwati, Wo Putri ya sama Udo, semoga selalu sehat berdua, selalu jalan-jalan berdua, iya. Pokoknya kalau makan-makan ajak-ajak ya Wo.
1: Benar.
0: Pokoknya salamnya buat Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Putra iya. Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Abang Jomlo, Mama Irin, Bahrin, Pak Dekatiman, terus makai seunyin aja lah Kak.
1: Oke siap Bang Edo.
0: Spesialnya buat Nenek ya.
1: Siap, Nenek Serati ya.
0: Ya salam sama kakak-kakak, sama tadi Kak Liza, Kak siapa tadi?
1: Iya ada Kak Liza, ada Bang Rudy.
0: Oh, Kak Liza, semangat ya Kak, jating-jatingnya. Semoga selalu sehat Kak Liza sama Bang Rudy.
1: Iya,
0: pokoknya the best, pokoknya teknisi Prom 4 Bandar Lampung nih. Terima best, kasih, siap. Assalamualaikum, Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Edo, ya kan. Oke, belakangnya udah masuk juga, Assalamualaikum Prom 4.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tabi Pun.
1: Iya pun, dengan siapa di mana ini Bunda?
2: Salam kenal ya, ini Bu Ros di Kedamaian nih Julita.
1: Oke, Bu Ros di Kedamaian, salam ayah. Kenal juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Udah lama nih Kak Julita, mau gabung sama apa sama Kak Julita, tapi nggak bisa masuk-masuk.
1: Oh gitu, kayaknya tumburan iya. Jadi mental-mental terus kali ya Ibu Ros ya?
2: Iya, untung aja hari ini bisa terbuka pintu Kak Julitanya.
1: Benar, kalau aku mah pintunya terbuka lebar Ibu Ros.
2: Ya kirain kalau pas saya ditutup
1: sama Kak Julita. Enggak dong, kalau aku mah siapa aja boleh bergabung. Terbuka lebar, hanya mungkin ya tumburan antar pendengar aja. Itu dia
2: ya, syukurlah kalau kayak gitu.
1: Oke deh, Bunda Ros ini lagunya ada Seko Hati Mati Gula, Kumbang Andaran sama Cakak Pelami.
2: Oh ya, itu bukan segom itu Kak Julita, segom.
1: Oh segom.
2: Iya segom mati di gula.
1: Segom mati di gula.
2: Kak Julita.
1: Iya.
2: Ya salam-salam ya.
1: Boleh silahkan.
2: Ya, di Kota Karang Edo di Teluk, Bang Nurdin sama Bang Irin, Datu Astin di Tugu Doren, Wo Putri sama Odonya, Kota itu sama Apin Bolo-Bolo, Betu Mbak Eni tadi Senggolan Mbak Eni, terima kasih Mbak Eni. Itu sama Bang Nurdin di Pulau di Sukabumi. Semuanya aja Kak Julita.
1: Siap Ibu Ros.
2: Kita selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Ibu Ros di Kedamaian ya. Oke, di belakang Ibu Ros juga udah ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini ya Bang?
3: Bang Oku.
1: Oke, Bang Pendi di Oku Selatan. Gimana kabarnya Bang Pendi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ada ngopi ya?
3: Alhamdulillah sudah.
1: Udah, berarti kopinya gak beli ya Bang Pendi?
3: Gak beli kalau Bang Pendi kopinya, cuma gula aja yang beli.
1: Gula aja yang beli. Besok tukeran sama aku ya, aku gulanya gak beli Bang.
3: Ya insyaallah.
1: Oke, lagunya Bang Pendi yang mau diputerin di pagi hari ini ada Sekom Mati di Gula, Kumbang Andaran sama Cakak Pelaminan.
3: Cakak Pelaminan aja lah.
1: Boleh, salamnya silahkan.
3: Salamnya buat siapa tadi? Oh, yang barusan. Bunda Ros, Bunda Ros.
1: Iya, Ibu Ros di Kedamaian.
3: Ibu Ros, itu Ibu Ros deket sama Tuan Benny enggak rumahnya ya? Ini jaga bayar.
1: Waduh, saya juga belum tahu nih ya rumahnya deket sama.
3: Jaga bayar lah, kedamaian ya.
1: Iya, Ibu Ros di Kedamaian.
3: Ya, mudah-mudahan deket ya sama Tuan Benny ya.
1: Iya.
3: Salam aja kalau deket, kalau tak ketemu ya. Terus buat Bunda Rosnya juga ya di jaga bayar ya.
1: Iya.
3: Nah, terus buat Topan tadi ya. Nah, terus Edo tadi ya. Kakak.
1: Iya.
3: Bang Senen ya.
1: Iya.
3: Terus Bang Darson, Kak Eni tadi ya. Tadi ya. Terus Wo Putri ya di Wahalunya sama Udonya juga ya, sama Nabila di Weluni ya, sama Minanwati di Serengsem ya, sama Bang ini siapa Sultan Sebuai di Lampung Tengah ya, sama Banai di Waikandis ya, sama Mbak Jafir juga ya, sama siapa lagi ya, Oma Marido ya di Kan ya. Buat Butet ya di Teluk ya, Teluk Barat apa Teluk Timur itu. Terus buat ini siapa Rara ya di Gedung Air ya. Selamat dengarkan Rara ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Mama Lili di Gading Rejo ya, sama di Wonosobo Ketagung ya. Buat Julitanya selamat tugas ya, terima kasih waktu.
1: Sama-sama.
3: Iya, barokatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Oke deh, Mina Muagi, kita rehat dulu. Kita dengerin dulu lagu yang tentunya udah di request sama Mina Muagi semuanya ya. Nanti kita lanjut lagi di Temu Nyimah. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lama.

Tempoyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih lanjut lagi ya kita di program Nemui Nyimah di siang hari ini. Jadi silakan nih untuk Minamogi mungkin yang tadi sudah nelpon gak sempat keangkat gitu ya. Silakan coba lagi untuk telepon bersama kami. Bergabung di Nemui Nyimah ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Jadi silakan masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya. Di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Bunda?
1: Jagabaya.
0: Bu Jagabaya. Bunda Ros.
1: Ya, 200.
0: 200. Tadi Ibu Ros Kedamaian, ini Bunda Ros di Jagabaya ya.
1: Ya, jauh di Kedamaian.
0: Benar. Gimana nih kabarnya, Bunda Ros?
1: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum nih?
1: Harus
0: sarapan. Waduh, kok sarapannya siang banget nih, Bunda?
1: Iya, siang-siang aja.
0: Kenapa?
1: Ya, siang-siang aja terus pagi-pagi nanti ngantuk.
0: Nanti ngantuk, bener. Biasanya Bunda-Bunda nih hobi masak, tapi untuk urusan makanan nanti aja gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, oke deh Bunda Ros, nih lagunya yang mau diputerin di siang hari ini ada Lohot di Bulan, Sabak Hati Malang Bagian.
1: Bagian.
0: Boleh, salam-salam silahkan Bunda.
1: Salamnya untuk Andy di Oku Selatan tadi ya. Yang buat Senen, Bunda Samba, Bu Putri sama Udonya, Bunda Tin di Lampung Timur, Apin Bolo-Bolo, Edo di Teluk Marawi, apa lagi ya, lupa ya. Bila di Wailuni, sama semuanya aja.
0: Siap Bunda Ros.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Buat ceritanya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mau pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Mendung nggak sana?
0: Di sini enggak sih Bunda.
1: Maaf kan.
0: Iya terang.
1: Dari sini ke RRI kan dekat.
0: Cerah-cerah ya.
1: Kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ros di Jagabaya ya kan. Dan untuk Minamogi tentu ya yang pengen juga kayak Bunda Ros gitu ya, Bunda ini, Bang Senen, Bang Edo gitu ya, Bu Ros dan juga Bang Pendi tentunya mengudara bersama kami di Nemui Nyimah siang hari ini. Silahkan masih ditunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bunda Samba.
0: Oke, Bunda Samba, gimana kabarnya Bunda Samba?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Samba udah sarapan belum?
2: Baru aja.
0: Kayaknya emang Bunda-Bunda ini kan ya lebih mentingin masak untuk keluarga, tapi makan sendiri nanti gitu ya.
2: Ya, pagi ada cemilan
0: di kita. Jadi kalau pagi yang penting ada cemilan, tim teh apa tim kopi?
2: Teh.
0: Tim teh gitu kan. Ada gorengan udah cocok ya pokoknya Bunda Samba. Alhamdulillah. Oke deh Bunda Samba, lagunya yang mau diputer ini di siang hari ini ada Lohot di Bulan, Sabah Hati sama Malang Bagian.
2: Ada Lohot di Bulan.
0: Loh di Bulan ya, boleh. Salam-salamnya silahkan Bunda.
2: Yang baru turun Bunda Roda. Selamat siang. Ada Wak Putrinya selamat siang. Ada Pak Eni ya selamat siang. Ada Kitan Wati selamat siang. Ada Wak Putri selamat siang. Sama Bunda. Ada Nabila selamat siang. Ada Tarara selamat siang. Ada, oh ini yang menyatu kayaknya di Bang Anggara ya, selamat siang. Ada Jomlo, selamat siang. Ada Bang Kendi, selamat siang. Ada Bang Amir, ada Kang Maman, selamat siang. Ada Bang Kendi, selamat siang. Ada Bang Kendi, selamat siang. Ada Datu Atin, ada Bang Kirin, selamat siang. Ada Edo, ada kayaknya itu ada ini
0: apa?
2: Putra Jawa sama itu. Semuanya lah sebutnya majorita dari Arba ya,
0: Majaya. Siap.
2: Terima kasih waktunya Kak Nurita.
0: Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bunda Samba ya. Oke, di belakang Bunda Samba juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Nelita?
0: Alhamdulillah baik. Ban Ngirin gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mendung-mendung manja di sini.
0: Benar, mendung-mendung manja. Sebagian tadi udah ada hujan di sini. Pak Homan masih cerah ya. Oke. Lagunya nih Bang Irin yang mau diputerin ada Malang Bagian Lohot di Bulan.
3: Lohot di Bulan aja lah.
0: Boleh. Salamnya silakan.
3: Salam-salam. Ya. Ada Bunda Samba tadi ya. Makasih senggolnya Ibu Ros ya tadi ya. Ada Edo ya, Topan, ada Seneng juga, Nurdin, nggak lupa juga ya, Zaini, Kang Maman, ya, Pak Nusi ya, sama Rara Gedong Air, nggak lupa ya, sama Ibu Rosari ada juga ya, Abang Pendi, Aku Selatan ya, nggak lupa juga ya. Tadi ada Ibu Bunda Ros juga ya.
0: Iya benar.
3: Ya, salam kenal ya, sama ini Minanwati ya, di Seronsom ya, nggak lupa juga ya, Jama Darman, Jama ini Zain, apa? Sama ini pokoknya wakanan, semua wakanan ya, nggak seluruh yang sering masukkan ya. Oh ya, itu aja ya.
0: Iya.
3: Oh, sama Datuk Yatin lagi ya, nggak lupa ya, sama Abang Suksua nggak lupa ya, Jomblo ya, sama ini Amham, Amadila ya, nggak lupa ya, Riko Gunung Tata, semuanya aja ya.
0: Iya.
3: Kita sehat selalu ya.
0: Sama kasih
3: Bu. Kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini Bunda?
4: Minanwati di Serengseng.
0: Oke, Minanwati gimana kabarnya siang hari ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah sarapan nih Minan?
4: Apa?
0: Udah sarapan belum?
4: Oh udah.
0: Udah
4: sarapan, udah ngopi.
0: Ih cocok, tinggal nyantai-nyantai dinemuin nyimah ini Minanwati ya.
4: Iya.
0: Oke, lagunya Minanwati karena udah di penghujung acara jadi tinggal ada dua. Ada Malang Bagian sama Lohot di Bulan. Mau lagu apa nih Minanwati?
4: Ikutan aja.
0: Ikutan aja boleh.
4: Salam. Semuanya enak lah.
0: Oke siap, salamnya silahkan Minan.
4: Yuk, salam-salam. Yang barusan ini tadi siapa, Kak?
0: Ada Bang Irin sama Bunda Samba.
4: Salam angkon, salam pemuafian. Jat Minanwati, Jeserengsem. Bakai Datuk Atin. Terus Edo. Bang Senen. Bang Jomblo. Bang Kamham. Menih, Bang Maman. Bang Topan. Terus Bang Nasrul, Kena Bunda Samba, Bang Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, terus Kak Henny. Salam kenal, salam angkon, salam muakian seungine sama Nabila, Suai Luni, Basir, Ibrahim, Bang Yusuf, Bang Fendi, Rahayati, Sewati Natar, Bang Irin, pakai seunyi negelah, Kak. Di
0: siap.
4: Terakhir, Bang Sultan Sabuai.
0: Iya.
4: Pak Kumpukuan ya, Kak?
0: Iya, Minan.
4: Nah, lagunya ditunggu ya, Kak, yo.
0: Iya, Minanwati.
4: Pakai seuninnya, semak kuung-kuuan. Salam kenal, salam angkon, salam kemuakrian. Anjak Minanwati di Serengseng. Assalamualaikum, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Minanwati ya di Serang Somya. Dan juga untuk Minamwagi di Nemunyimah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih juga untuk Minamwagi semuanya yang sudah bergabung bersama Julita di siang hari ini di Nemunyimah hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang udah request lagu Kirim Salam dan juga tentu berbagi cerita ya di siang hari ini. Namun untuk kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga nantikan nanti di pukul 11 Julita ada obrolan dakwahaniyah yaitu dengan Ibu Dr. Febrianti SPD MPD dengan topik yaitu menjaga keberagaman sebagai kekuatan persatuan di lingkungan sekolah. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI memastikan pembangunan Markas Komando Resimen Induk Kodam atau Makorindam di Kabupaten Lampung Selatan didukung kesiapan anggaran pemerintah untuk memperlancar proses pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan militer TNI Angkatan Darat tersebut. Kepastian ini disampaikan oleh tim dari Kemenhan RI Brigjen TNI Hervina Kartika Aji saat memimpin peninjauan lokasi rencana pembangunan Makorindam di Desa Hara Banjarmasin Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Ia menjelaskan, pembangunan Makorindam tersebut akan berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah dengan luas sekitar 5 hektar. Rencana pembangunan itu telah mendapat persetujuan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Hervin, pembangunan Makorindam ini tidak hanya bertujuan mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan prajurit, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ia menegaskan, ke depan masyarakat akan dilibatkan dalam pengembangan produksi pertanian di sekitar kawasan tersebut, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Lampung Rahmat Mijani Jausal mengatakan adanya pelaksanaan Siger Sport 2026 menjadi upaya meningkatkan digitalisasi transaksi serta meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayahnya. Siger Smash Pedal Turnamen 2026 yang digelar Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung masuk dalam rangkaian Siger Sport dan Siger Fest 2026. Ini merupakan upaya mendorong digitalisasi transaksi keuangan, menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat dan semangat kebersamaan. Ia mengatakan selain pertandingan olahraga melalui Siger Sport 2026, masyarakat pun mendapatkan edukasi transaksi digital serta kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Ia menjelaskan pertumbuhan transaksi digital sebesar 95,1% tersebut merupakan perkembangan yang baik serta menjadi budaya baru yang harus diadaptasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, tanggapan tambahan dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto. Ia mengatakan, Siger Smash Pedal Turnamen 2026 merupakan bagian dari rangkaian Siger Sport 2026 yang merupakan bagian dari Siger Fest 2026 adalah upaya Bank Indonesia untuk semakin memasyarakatkan penggunaan pembayaran non-tunai khususnya melalui QRIS. Menurutnya, selain meningkatkan penggunaan pembayaran non-tunai, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Demikian Wahja pukul 11, Molokutunga di Wahja. Selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi nanti kan di pukul 11 kita akan ada dialog ke Heloni Dawahani dengan narasumber yaitu Ibu Dr. Febrianti SPD MPD, yaitu praktisi pendidikan dan pembina Yayasan Al-Farabi Lampung, dengan topik yaitu menjaga keragaman sebagai kekuatan persatuan di lingkungan sekolah. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lagu yang satu ini, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 28,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamuaji di hari Selasa ya, 21 Juli 2026. Dan tentunya Julita kembali hadir menemani Minamuaji semua dalam tentunya obrolan dakwahani hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan alhamdulillah juga puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang telah memberikan kita segala nikmat dan juga karunianya ya, untuk kita bisa bertemu kembali dalam obrolan dakwahani. Dan tentunya Julita juga akan menyapa Minamuaji semua dalam obrolan dakwahani ini, dan kami akan memberikan tentunya inspirasi dan juga nilai-nilai ya yang membawa kehidupan masyarakat kita untuk menjadi lebih baik. Dan siang hari ini tentu kita juga ada tema yang sangat relevan ya dalam kehidupan kita, tentunya apalagi dalam khususnya dunia pendidikan, di mana tema hari ini yang akan kita angkat yaitu menjaga keragaman sebagai kekuatan persatuan di lingkungan sekolah kita. Dan Minamuaji, seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini dianugerahi dengan keragaman suku, budaya, agama, bahasa, dan juga tentunya latar belakang yang menjadi kekayaan bangsa. Dan oleh karena itu, sekolah ini adalah menjadi tempat yang sangat penting ya untuk nantinya kita menanamkan nilai-nilai saling menghargai, toleransi, dan juga tentunya persatuan sejak dini. Dimana dengan melalui pendidikan, otomatis ya generasi muda diharapkan ini mampu menjadikan perbedaan ini sebagai kekuatan, bukan bagian alasan untuk saling menjauh. Dan Minamuaji, kita juga sudah terhubung nih dengan Ibu Dr. Fabrianti, SPD, MPD ya. Beliau adalah praktisi sependidikan sekaligus pembina Yayasan Al-Farabi di Lampung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Fabrianti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah baik. Sehat. Baik. Ibu, hari ini kita akan membahas tentang menjaga keragaman sebagai kekuatan persatuan di lingkungan sekolah, Ibu Fabrianti ya.
1: Yeah.
0: Baik, dan Ibu mohon maaf nih, sebelum kita membahas lebih jauh, kira-kira bagaimana nih menurut Ibu Fabrianti sendiri untuk memaknai keragaman yang ada di lingkungan sekolah? Mungkin baik dari sisi agama yang berbeda, budaya, ataupun juga latar belakang pendidikan yang berbeda. Seperti apa Ibu Fabrianti?
1: Ya, baik Mbak Jita. Jadi kita dalam hal menjaga keragaman sebagai kekuatan persatuan di lingkungan sekolah memang sangat bagus ya, wajib sekali ya. Nah, seperti kita ketahui, keberagaman di sekolah itu adalah bagaimana kita merefleksikan ya, refleksi dari masyarakat kita yang sangat kaya raya ini dengan berbagai latar belakang budayanya, kemudian suku, agama, bahasa ya, misalnya nilai-nilai dari budaya Indonesia itu sendiri. Nah, di sini kalau kita melihat menjaga keragaman ini memang menjadikan suatu kekuatan persatuan kita ya, khususnya di sekolah dalam hal membentuk dari karakter-karakter mereka, sehingga di sekolah itu nanti adanya keberagaman ini memberikan sekolah itu menjadi tempat yang sangat nyaman dan lebih dinamis tentunya. Kita akan melihat bagaimana keberagaman itu tentunya mulai dari kita melihat anak-anak kita ya yang hadir di sana, tentunya mereka yang masih berusia mulai dari usia dini sampai di usia sekolah menengah atas. Nah, ini dalam hal keragaman ini tentunya kita bisa menerima mereka ya dalam bentuk inklusif ya, artinya kita bisa menerima apa yang ada di sekeliling kita, baik itu mengenai etnisnya, mengenai agamanya dan sebagainya. Nah, ini kita menjaga keragaman dari berbagai yang ada di sekolah, ya kita bisa menerapkan berbagai sikap tentunya, mohon sikap toleransi ya, bagaimana kita berteman tanpa adanya membedakan latar belakang dan membiasakan bagaimana kita berkolaborasi ya, seperti kita kerjasama kelompok itu antar lintas suku dan agama. Nah, ini akan menjadikan sebagai sumber bagaimana kekuatan kita dalam persatuan di sekolah untuk memperkaya juga bagaimana cara pandang dari siswa-siswa kita, tentunya gurunya juga, kemudian staff-staffnya. Nah, bagaimana juga memupuk dari empati ya, memupuk empati sesama. Kemudian juga di dalamnya itu kalau kita menjaga keragaman tentunya akan meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar, tentunya seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, iya.
0: Nah, kalau untuk pengalaman Ibu sendiri nih, Ibu Febrianti, sebagai praktisi pendidikan ya, tantangan apa aja Bu yang biasanya sering muncul nih dalam membangun sikap saling menghargai di lingkungan sekolah Ibu?
1: Ya, jadi memang di sekolah ini karena keberagaman tadi ya, saling menghargai tentu kita lewat mata pelajaran ya, yang kita memang terapkan di masing-masing mata pelajaran, yang di dalamnya ada integrasi bagaimana kita membangun karakter dari siswa kita. Salah satu di dalam karakter itu ada rasa menghargai ya satu sama lain. Nah, kendalanya tentunya sebenarnya tidak banyak kendala yang begitu besar dialami di sekolah, karena memang dia ada dalam include pembelajaran ya, ada dalam apa namanya pelajaran PPKN. Hampir semua pelajaran sebenarnya kalau kita integrasikan dengan pendidikan karakter, maka itu akan menjadi sangat mudah. Namun memang yang menjadi masalah sekarang karena keberagaman ini, kita kan berhadapan dengan berbagai suku ya, dari ya etnis yang berbeda. Nah, mungkin pembawaan dari karakter masing-masing siswa, latar belakang mereka ya, mungkin dia lihat dengan latar belakang sukunya ya. Mungkin kalau suku Jawa misalnya, mereka berbahasanya mungkin lebih agak lemah lembut sedikit gitu ya. Kemudian kalau dia suku Sumatera Utara atau suku Sumatera, intinya itu mereka berbicara agak keras tapi ternyata memang hatinya lembut misalnya begitu. Nah, ini menimbulkan kendala salah satu suku yang ada di keberagaman sekolah tersebut. Kemudian juga mungkin dari latar belakang ekonomi begitu ya. Nah, latar belakang ekonomi juga mempengaruhi bagaimana satu sama lain itu saling menghargai. Mungkin masih ada sekarang adanya apa namanya orang membuli ya, anak-anak yang membuli begitu, karena mungkin ekonomi dari salah satu temannya atau siswa itu mungkin di bawah rata-rata atau rendah. Tapi kemudian yang lainnya itu menengah ke atas. Nah, ini mungkin akan terjadi seperti itu kendala kita ya. Karena sehingga tidak melihat cara pandang yang berbeda. Dia melihat dari sisi ekonomi, artinya oh saya orang mampu, kamu tidak. Jadi ada mungkin ada bullying ya, ada ada diskriminasi ya dalam mereka bergaul, mungkin seperti itu yang bisa kendala gitu ini. Kemudian yang ketiga mungkin kendala dari eksternalnya itu orang tua dan lingkungan di rumah ya. Jadi kadang-kadang lingkungan di rumah itu kalau orang tua tidak mengajarkan sopan santun untuk menghargai satu sama lain, mungkin itu akan dibawa anak ke sekolah. Kan begitu pembelajaran mereka di rumah itu dibawa ke sekolah. Oleh karena itu memang kita harus kerjasama dengan orang tua ya, dengan lingkungan sekitar mereka ya di rumah. Jadi ada semacam bersinambungan untuk kita membentuk karakter-karakter anak ini ya, anak-anak kita ya, supaya menjadi karakter anak Indonesia yang saling menghargai, menghormati, toleransi, mendengarkan pendapat orang lain, tidak semena-mena, tidak membeda-bedakan suku dan agama, kan begitu maksudnya. Kedepannya itu memang perlu sekali kita untuk kerjasama dengan pihak luar itu, komite sekolah atau orang tua. Tentunya yang lebih utama adalah orang tua yang
0: benar sekali. Nah, Ibu Febrianti, mengingat tadi tantangan yang memang ada beberapa muncul gitu ya, seperti mungkin banyaknya perbedaan suku, agama, atau juga mungkin karena memang latar belakang bahasa yang berbeda, jadi membentuk karakter anak sendiri berbeda gitu ya Bu ya. Kira-kira bagaimana nih peran guru ini dalam menanamkan nilai toleransi nih, agar saling menghormati nih perbedaan antara siswa sejak usia dini tersebut Bu?
1: Ya, baik. Jadi peranan guru ini sangat penting ya di sekolah, bagaimana mereka mempersatukan atau menjaga keragaman ini sebagai kekuatan persatuan kita. Nah, pertama mungkin antara guru ini harus paham dulu dari berbagai siswa kita latar belakangnya ya. Artinya mungkin dari ekonominya, dari sukunya, dari dan sebagainya. Karena biasanya di sekolah ini kan ada semacam tes bakat skolistik ya, ada latar belakang mereka. Nah itu sebenarnya harusnya di sekolah itu kita kategorikan beberapa siswa yang harus kita pahami mereka, kita wawancarai ya. Memang harus begitu, harusnya begitu. Jadi kita bisa menempatkan siswa ini sesuai dengan ini mereka, kebutuhan mereka. Artinya kalau anak ini sudah terbiasa di rumah dalam bentuk sopan santun, toleransinya, ya kita tidak susah lagi ya untuk mengajak mereka atau menerapkan. Benar. Dibandingkan sama latar belakang siswa yang memang di rumahnya tidak diopenin ya sama orang tua, gitu ya. Tidak diajukan lagi sama orang tua, itu berbeda, kira kita menangani kebutuhan mereka. Nah mungkin langkah pertama kita buat entry behavioristiknya dari siswa itu oleh guru ya. Kemudian kedua, mereka coba guru menerapkan nilai-nilai toleransi. Misalnya dia pertama itu bagaimana kita menghormati teman yang saat beribadah gitu ya, itu dibiarkan. Artinya jangan diganggu temannya kalau saat beribadah, silahkan saja. Nah itu toleransi dalam nilai-nilai ibadah. Kemudian juga jangan ada perundungan begitu ya. Artinya di sekolah ini nanti IPA kita ada simulasi bagaimana kita buat drama misalnya ya, bayar berdrama sehingga mereka tidak ada perundungan atau bullying terkait dengan fisik gitu. Kemudian kita juga di dalam proses pembelajaran itu menerapkan bagaimana status sosial itu atau ras itu, suku itu tidak berbeda, berarti kita satu Indonesia. Benar. Persatuan Indonesia. Iya. Nah itu kita tumbuhkan dalam bentuk penerapan dalam nilai toleransi dan proses pembelajaran. Nah tentunya di sini memang PPKN atau mata pelajaran yang lain ini sangat berperan, oleh karena itu harus terintegrasi di dalamnya. Itu harus ada nilai-nilai karakter yang dibangun, baik itu matematika maupun fisika, kimia dan sebagainya. Itu harus terintegrasi, karena kalau kita mengerti ilmu saja dan akidah kita atau karakter kita tidak baik, maka itu tidak akan bernilai positif terhadap masa depan bangsa negara kita, termasuk siswa itu sendiri tentunya. Nah ini yang dilakukan oleh guru di sekolah. Kemudian guru ini harus ada pembelajaran yang dalamnya berisi kolaborasi ya, inklusif. Artinya dia membentuk kelompok belajar begitu ya, yang di dalam itu nanti dalam pelajarannya guru itu memberikan kelompok belajar yang membentuk mereka, bagaimana mereka mengungkapkan ide-ide gitu, dan melatih bagaimana kemampuan berpikir kritis dari siswa. Nah tentunya guru memberikan suatu problem solving ya kepada siswanya. Mereka bisa melihat dengan adanya keadaan sekarang, misalnya pembulian, kemudian ada lagi masalah gazet yang mereka nerima informasi. Nah itu diboleh anak-anak diajak untuk kolaborasi inklusif yang membentuk kelompok belajar, sehingga di situ nanti dari kelompok-kelompok itu mereka memunculkan masalah-masalah sosial yang ada di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah di situ kita akan melatih mereka bagaimana mereka menyampaikan ide-idenya, kemudian mereka berpikir bagaimana mengatasi solusi tersebut. Itu ya. Mungkin ada lagi kita guru akan memberikan pembelajaran berbasis budaya tentunya kan di sekolah. Itu ada tiap tahun itu Mbak, ada pensi ya.
0: Benar.
1: Pensi itu pensi ini ya. Kemudian mereka berikan kebebasan mereka untuk saling kerjasama, saling toleransi satu sama lain. Kalau sudah terbentuk, mereka tentunya mengekspresikan bagaimana kemampuan-kemampuan masing-masing dari mereka tersebut. Artinya di sini yang bersuku Sumatera, Jawa, ya monggo saja untuk melakukan ekspresinya di pentas seni ini. Benar. Tanpa mereka mengusik budaya masing-masing, kan begitu aja toleransi terjadi.
0: Benar.
1: Ya, mungkin adanya kuliner Nusantara mungkin di kelas 10 apa begitu, dimulai anak ini usia dini, mereka taunya masak apa begitu yang mereka mengerti ya. Karena sebenarnya di Indonesia ini usia dini kita tidak seperti yang di dalam negara maju ya. Kalau usia dini itu sudah dibentuk mereka kebutuhan sehari-hari, jadi mereka nyuci sendiri, masak sendiri gitu kan, dengan bentuk beragam. Kita kan belum menerapkan seperti itu begitu. Nah ini ada kuliner ya. Kalau di SMA kita makanya SMP SMA yang udah bisa gitu, misalnya SD atau SMP SMA. Jadi mereka berlomba dalam bentuk dalam bentuk lomba yang sehat, artinya mereka menyajikan kuliner-kuliner Nusantara kan begitu, ya, mereka pamerkan dalam pensi tersebut. Mm-hmm. Ini membentuk mereka saling menghargai satu sama lain, toleransi satu sama lain, sehingga ini bisa tercipta dengan baik.
0: Benar.
1: Nah, kemudian udah ada musyawarah dan diskusi terbuka, ya, bagaimana kita kalau mengambil suatu keputusan. Guru itu selalu memberikan arahan pada mereka, harus ada musyawarah gitu, jangan ada mengambil keputusan sendiri begitu ya. Kalau dalam kelas misalnya, contoh dalam pemilihan Pak Ketua kelas misalnya, tidak boleh main tunjuk-tunjuk, tapi kita ayo kita berdemokrasi gitu kan, kita musyawarah mengambil keputusan bersama. Nah, ini diterapkan di dalam kelas oleh guru-guru. Nah, sehingga nanti kalau ada terjadi toleransi satu sama lain, artinya anak-anak kita ini mempunyai apa, kepercayaan ya. Jadi kepercayaan membangun diri, kepercayaan diri dia tinggi. Kalau kepercayaan diri dia tinggi, dia mampu untuk berekspresi dengan tidak malu. Artinya disuruh bekerja, disuruh perintahkan untuk saling toleransi, saling bekerja sama, mereka tidak saling iri dengki atau gontok-gontokan gitu, tidak menyelesaikan masalah itu dengan segera dan percaya diri. Nah, kalau percaya diri, dihargai orang lain, toleransi dengan orang lain, itu percaya dirinya lebih tinggi, kemauannya lebih tinggi, dan insya Allah nanti mereka terbuka dengan ide-ide, dengan apa namanya, saran-saran yang kritis, gitu, berpikir tingkat tinggi ya, yang kritis, itu nanti bisa seperti itu, Mbak.
0: Baik, nah seperti yang Ibu jelaskan tadi, Ibu Febrianti, memang di sekolah ini kan sudah banyak sekali diajarkan tentang toleransi keberagaman gitu ya. Kira-kira bagaimana nih peran orang tua agar nilai-nilai yang sudah diajarkan nih, mulai dari menghargai keberagaman yang memang sudah diajarkan di sekolah, ini gak cuma diterapkan di sekolah tetapi juga diterapkan di lingkungan rumah. Jadi bagaimana peran orang tua sendiri, Ibu?
1: Ya, jadi dari keberagaman sebenarnya, anak-anak ini kan di sekolah sudah kita berikan materi-materi atau action-action ya, action yang memang real di sekolah kita apa terapkan. Nah, ini peran orang tua, memang dia juga harus memperbolehkan anak itu untuk bermain di sekeliling ya. Artinya anak itu boleh dong, habis dari sekolah boleh dia bergaul dengan sekelilingnya. Nah, tentu di dalam masyarakat kita ini kan ada banyak suku juga ya, suku bangsa yang memang di situ agama juga, kadang-kadang kita punya tetangga yang agamanya mungkin ada agama Kristen, ada agama Hindu, kan begitu ya. Nah, ini mungkin orang tua akan mengingatkan itu bahwa ya, memberikan contoh tentunya, mempersilakan untuk mereka beribadah dengan baik, ini kita tidak mengganggu, kan begitu. Dan kemudian lagi ada nanti di tetangga kita ini ada mungkin yang ekonominya menengah ke bawah gitu, artinya diajarkan oleh kita juga bagaimana toleransi kita terhadap mereka dengan tidak membuli mereka. Kemudian bisa jadi juga kita menyarankan mereka untuk ekonominya supaya lebih baik. Kita bisa membeli apa, mungkin mereka ini biasanya ada jualan mereka, kan begitu ya. Ada dia buka UMKM itu, apakah dia menjual kue, kan begitu. Atau dia menjual makanan kuliner. Nah, kita mengajarkan, tentunya orang tua ini mengajarkan kepada anak, lebih baik kita beli dulu lah yang dekat sekeliling kita, begitu ya, makan makanan kue ini gitu, tetangga kita sendiri, daripada kita membeli di sebuah mall misalnya, seperti itu. Nah, ini sudah menimbulkan bagaimana kita mengajarkan, orang tua mengajarkan kepada anak bagaimana kita menghargai tetangga kita, bagaimana kita membantu mereka dalam persoalan ekonomi, walaupun itu sifatnya masih, nilainya masih kecil begitu. Tapi tidak, sudah menimbulkan bagaimana kita mengajari anak-anak untuk beli atau belanja makanan di tetangga kita. Nah, ini salah satu sifat yang diberikan atau contoh yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Nah, di sekeliling kita ini banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari anak-anak. Oleh karena itu, orang tua silakan anaknya bergaul di masyarakat, tapi dengan bentuk pengawasan, dan artian ya bergaul tempat hal-hal yang positif tentunya ya. Karena di masyarakat kita ini juga ada yang tidak positif ya, artinya ada yang juga yang anak mudanya tidak sekolah ya, berhenti sekolah, kemudian ada di jalanan begitu kan, dia tidak mau sekolah melanjutkan karena sudah biasa di jalan-jalan. Ini di Bandar Lampung masih kita lihat banyak kan anak-anak muda ini. Iya, itu apalagi kalau ada pengkolan kita mau muter itu sudah ada paogahnya gitu kan, banyak anak muda ya. Ya gitu, jadi diharapkan orang tua berperan di lingkungan sekitarnya, walaupun itu nilainya sangat kecil gitu. Benar. Sehingga nanti ada toleransi satu sama lain.
0: Benar banget. Dan Minamogi kita juga menunggu untuk partisipasi juga ya Bu ya, dari Minamogi ataupun juga pendengar semua yang ingin berbicara atau juga berbincang langsung dengan Ibu Fabrianti SPD MPD, juga silahkan ditunggu bersama kami di 255112. Baik, dan Ibu Fabrianti, di era media sosial seperti sekarang ini kan memang tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, kita semua sudah mengakses media sosial, bahkan banyak juga pastinya yang anak-anak memang banyak menerima informasi ya Bu ya, dari luar sekolah. Kira-kira bagaimana nih menurut Ibu Febrianti sendiri, cara nih untuk membimbing siswa agar memang tidak terpengaruh nih Bu untuk oleh konten-konten yang dapat memicu sikap intoleransinya sendiri Bu?
1: Ya baik, jadi memang medsos ini sangat berperan luar biasa ya di era sekarang ya.
0: Benar.
1: Bisa merubah karakter, jadinya tadinya anak-anak ini baik jadi tidak baik, jadinya sama orang tua mungkin nurut apa yang diperintahkan, sekarang bisa melawan begitu. Dan walaupun anak-anak ini bisa mengambil sikap sendiri begitu tanpa adanya bertanya, tanpa adanya diskusi dan sebagainya. Kalau kita lihat memang secara apa namanya teori, kita memberikan materi pelajaran kemudian penerapan dan berbagai sebagainya, itu bisa kita terapkan di sekolah, bisa di rumah, bisa, karena kan banyak juga sekarang orang tua yang sudah paham ya, mengerti. Tapi dengan adanya medsos ini memang merubah dari tatanan kita sekarang, tatanan yang apa namanya baik jadi berubah tidak baik begitu. Sopan santun berkurang, anak-anak kecil juga banyak juga ngelawan orang tua juga ya, karena ketemu dengan medsos ini tadi, mereka kan tidak diberikan medsos buat kita ada suatu kesalahan, gitu-gitu. Pemikiran ulang, anaknya nanti tertinggal, begitu kan? Tertinggal dari informasi yang lain-lain. Tapi kita berikan juga adalah dilema. Mereka akan melihat game-game, kemudian akan melihat secara tidak langsung game masuk, ada lagi apa namanya link yang yang di situ mengandung unsur SARA misalnya, atau yang mengandung bentuk-bentuk untuk orang dewasa. Ini kadang-kadang dibaca, konten-konten ini didengar oleh anak-anak itu. Jadi saya juga melihat kalau di rumah ya, itu yang saya lihat, karena kalau di sekolah kan bisa kita kontrol ya.
0: Benar.
1: Mbak ya. Yeah. Dikontrol oleh guru, oleh sekolah. Tapi kalau di rumah itu anak-anak ini saya melihat sendiri tuh seperti di luar kontrol ini ya, guru. Jadi dia di luar. Orang tua lagi bekerja misalnya, dia sudah dibolehkan pegang HP setelah pulang sekolah, itu konten-kontennya banyak yang apa namanya, apalagi kita baca di medsos yang real ya, atau ada TikTok ya itu. Nah itu memang banyak.

0: harus dibatasi untuk melihat gadget. Begitu. Artinya dalam satu hari boleh anak-anak ini mulai dari TK kan sekarang anak bayi aja udah bisa lihat kan, Mbak?
1: Medsos
0: kan? Kamu nontonnya ngapain pusing, pasti aja sama dia, ketawa-ketawa anak-anaknya.
1: Iya.
0: Dia nggak nangis lagi kan, gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Nah ini, iya. Jadi mulai dari anak PAUD misalnya SD, itu dia memberikan 30 menit saja misalnya ya, untuk menonton. Udah itu gadgetnya diambil. Anak SD sama SMP 1 jam misalnya begitu. Misalnya kita ambil. SMA 1 jam setengah misalnya itu selesai kita ambil. Nah ini harus ada komitmen di situ. Kalau itu tidak ada ya mau kita memberikan toleransi yang bagus seperti apa pasti akan terjadi intoleransi tadi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi ini berpengaruh medsos ini terhadap karakter anak-anak. Mereka nggak ada yang kontrol lebih jauh begitu. Nah oleh karena itu memang harus ada kerjasama satu sama lain. Kalau di negara-negara yang maju itu sudah kita lihat dari Australia, dari Jepang gitu ya, kalau kita lihat studi banding di sini. Itu dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu mereka sudah buat komitmen itu, Mbak. Artinya pemerintahnya ikut turun di dalamnya. Anak-anak tidak boleh melihat gadget sama sekali gitu dari usia 0 bulan sampai 16 tahun. Apa yang mereka kerjakan? Mereka hanya menonton TV, itu pun dibatasi. Mereka mengerjakan rutinitas hari-harinya. Mulai dia bangun tidur ngapain aja, sikat gigi, membenahi dirinya sendiri, tempat tidurnya begitu kan, mulai dari anak kuat tempat tidurnya berberes, pakai baju, berangkat sekolah, terus jadi rutinitas, terus pulang dari sekolah dia ngapain saja, dia bersihkan bajunya, dia makan dengan teratur, kemudian dia ngepel di rumah, menyapu, terus begitu sampai malam dia belajar lagi. Jadi tidak ada kesempatan mereka itu untuk melihat medsos. Iya, jadi hasilnya negaranya memang benar-benar korupsinya berkurang, kemudian karakter mereka tertib, untuk mereka ngantri, mereka berani ngantri panjang kan gitu. Tertib, mereka jalannya juga tertib, kendaraan juga tertib. Gak ada kayak kita sekarang kan satu orang satu rumah bisa 1 5 5 anak, 5 5 punya mobil. Nah, kalau mereka kan nggak ada orang dia pakai sepeda kalau di Jepang kan. Bener. Atau dia jalan kaki satu bus kumpul satu tempat dan kereta kan begitu kan.
1: Bener.
0: Nah itu jadi mengurangi banyak hal, polusinya dan sebagainya. Jadi anak-anak juga toleransi antara satu sama lain tercipta. Jadi kalau dia ngantri menghargai yang di depan. Bener. Kan begitu.
1: Benar.
0: Kalau makanan dia cinta dengan ini kuliner, dia nggak boleh sembarangan makan itu dibuang. Kan begitu.
1: Benar.
0: Belum ya dibatasi. Nah ini yang apa namanya perlu kita pahami sekarang. Kita tahu semua yang Ibu Helen, kadang-kadang kita tahu semua nih yang kita, karena kan medsos ini informasi apa saja kan bisa kita lihat di dalamnya
1: ya.
0: Tapi kenapa ya pemerintah kita ini seperti nggak tahu begitu, tidak tahu itu mengenai pendidikannya seperti apa kan begitu. Jadi heran juga Ibu ya. Oleh karena itu untuk kolaborasi antara guru atau sekolah dengan wali murid dengan siswanya saja tidak bisa tercipta dengan baik.
1: Benar.
0: Hanya bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah yang memang bukan negeri gitu, swasta, yang itu memang mereka punya aturan sendiri, punya komitmen benar-benar sendiri gitu. Nah kalau yang negeri ini kan kita agak bingung juga kan, di dalamnya itu ada kebijakan-kebijakan ya kan.
1: Benar.
0: Orang gak akan mau misalnya kalau negeri ini biasanya sekolah negeri kan banyak ya Mbak ya, kita agak prihatin juga. Kalau misalnya sekolahnya, kepala sekolahnya kerjasama sama wali murid, belum tentu semua wali muridnya itu setuju.
1: Benar.
0: Kan begitu.
1: Benar.
0: Iya, karena di dalamnya itu membuat mereka repot gitu, membuat mereka pusing aja kan gitu, akhirnya bersoal. Tapi kalau satu kebijakan itu muncul dari atas gitu, jadi yang di bawah ini kan turunan-turunannya kan enak Pak. Oh saya nggak bisa ini peraturan, kan bisa kelas sekolah begitu ya di lapangan kan kita kasihan juga sama kelas sekolah dan guru-guru begitu kan. Kita punya niat baik tapi kadang-kadang ada lagi berbenturan dengan HAM kan begitu.
1: Betul.
0: Yang udah pokoknya sekarang ini bingung sendiri begitu ya. Harusnya ada juga badan pengawas itu HAM tadi kan gitu di sekolah. Kalau anaknya sudah keterlaluan ya harusnya kita nggak bisa kasih toleransi lebih. Lebih dari yang hal yang normal kan begitu, harus ada punishment buat mereka kan gitu, supaya pelajaran buat yang lain begitu.
1: Nah,
0: oleh karena itu medsos ini sebaiknya menurut Ibu sih harus dibatasi, ada komitmennya, ada suatu aturan-aturan yang kita buat berdasarkan komitmen bersama. Kalau itu di swasta

0: enak kita mengolahnya. Tapi kalau di negeri itu harus ada kebijakan dari atas. Mulai mungkin kalau tidak dari menterinya, turunnya ke gubernur. Jadi gubernurnya yang membuat, terus nanti turun ke wali kota kan begitu. Turun lagi ke dinas pendidikannya gitu. Jadi komitmennya harus dipakai banget gitu. Dan sekarang susahnya di lapangan ini kan, apa ya, ekonomi kita ini masih menengah ke bawah kan.
1: Iya.
0: Di penghasilan pun, penghasilan orang tua pun masih banyak yang tidak memenuhi standar gitu, UMR-nya. Jadi dia daripada pending anaknya nangis, kamu udah kasih HP, ya HP, kasih aja gadget. Udah dari pagi sampai siang, siang sampai sore, udah gitu, bahkan di malam. Jadi ya itu tadi, pengaruh dari gadgetnya itu tadi, ada positif dan negatifnya. Nah, kita berharap ke depan, supaya ada positif ke depan ya, ada kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk karakter anak ini, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, merubah karakter bangsa ini. Jadi kacau-kacau begini Mbak. Jadi kita juga gak tahu nih 10 tahun ke depan kita gak tahu hasil dari Gen Z.
1: Benar.
0: Hasil dari generasi strawberry, kita tidak tahu. Tapi yang sudah kita tangkap sekarang, yang kita lihat di lapangan, di sekolah, ini anak-anak Gen Z itu tidak seperti yang guru-guru terdahulu misalnya kan. Berani berjuang, berani untuk susah dulu gitu. Kalau sekarang kan, ah enggak deh, ada ini, oh yaudah kalau gak mau ya sudah gitu. Jadi apa ya, semangat untuk berjuangnya itu, semangat untuk mengerjakan sesuatu, untuk menemukan suatu penemuan yang luar biasa, dari walaupun itu dari hal kecil, dari dalam sekolah, dari dalam kelas, itu mereka nggak begitu gitu. Jadi jauh. Benar. Jauh sekali ini.
1: Berarti gitu. Memang penggunaan gadget itu sebenarnya bisa, tapi harus dibatasi seperti itu Bu ya. Dan juga harus berkolaborasi, di mana pihak sekolah sudah memberi aturan, pihak rumah pun juga harus ternyata memberi aturan seperti itu ya Bu ya.
0: Betul, iya, ada kolaborasi, ada komitmen bersama.
1: Benar. Baik, menurut Ibu Febrianti sendiri Bu, nilai-nilai apa saja nih Bu yang paling penting juga untuk ditanamkan pada generasi muda nih Bu, agar nantinya mereka mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman di Indonesia sendiri Bu?
0: Ya, yang pertama tentunya kita akan menerapkan kepada mereka cinta tanah air ya, nomor satu, cinta NKRI begitu. Nah, di dalam cinta NKRI itu tentu ada karakter-karakter yang mereka harus miliki. Bagaimana mereka mempunyai empati, ya, toleransi kepada sesama teman atau manusia. Kenapa? Karena ada ras, budaya kita banyak berbeda. Kemudian itu status sosial kita juga banyak berbeda. Nah, oleh karena itu, kita menginginkan supaya mereka ini nantinya karakter-karakter yang dibentuk di dalamnya, menghormati orang yang berbeda agama, kemudian saling menghargai satu sama lain, mendengarkan pendapat orang lain, ada sifat kemanusiaannya, kemudian mereka mampu merasakan bagaimana penderitaan dari saudara-saudaranya, kalau mereka nanti tidak memiliki ekonomi yang baik, begitu kan, merasakan lapar itu, kalau lapar orang tidak punya makanan, dan mereka bisa tahu, empatinya muncul dan tumbuh. Kemudian lagi bagaimana kita nanti akan mengajak anak-anak bangsa ini berpikir secara kritis, melihat dari persoalan itu dari sudut pandang yang banyak. Mungkin mereka akan melihat dari sisi agama, dari sosialnya, dari perkembangan zamannya. Nah, sehingga mereka di sini nanti kita coba untuk mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, sehingga mereka nanti mampu untuk menjalankan hidupnya dengan baik, dengan tertib, dan mampu menghadapi segala rintangan yang ada dengan tidak berputus asa, dan mereka tetap semangat. Begitu.
1: Dan sebagai penutup Ibu di perbincangan di obrolan dakwahani kita di hari ini Ibu, bagaimana untuk pesan Ibu Febrianti sendiri untuk para guru-guru di Indonesia, orang tua dan juga tentunya pelajar Bu, agar tentunya terus menjaga keragaman sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan di Indonesia Ibu?
0: Ya, baik. Pertama kita harus bangga dulu ya. Kita entah itu gurunya, muridnya, orang tua dan masyarakat, kita harus bangga dulu menjadi orang Indonesia. Bangga kenapa? Karena di Indonesia ini ada negara yang sangat luar biasa kaya rayanya. Mulai dari sumber daya alamnya, mulai dari sosialnya ya, banyak suku bangsa yang kita sama-sama apa namanya, lihat sekarang ada 777 ya bahasa di Indonesia. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi kita harus cinta dulu kepada Indonesia ini. Dan kalau kita sudah mencintai Indonesia, maka kita akan satu sama lain saling toleransi. Karena negara, teman-teman kita mau di barat, di timur, di tengah, itu semua sama, orang Indonesia semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Kita saling-saling bersatu, karena mau di darat, di tengah, di timur, itu adalah Indonesia. Oleh karena itu, toleransi ini harus kita terapkan dimanapun kita berada. Harus ada empati, ada rasa apa, saling menghargai satu sama lain, musyawarah, kita bergotong royong untuk membangun bangsa kita. Oleh karena itu, semua kita harus cinta NKRI sampai mati. Artinya di sini kita berjuang bersama-sama untuk saling toleransi, saling menghargai, saling berempati, saling bertanggung jawab, dan kita saling mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif tentunya. Oleh karena itu, kita semua berharap supaya kita selalu diridhoi, selalu dilindungi sama Allah, kemudian kita diberikan berkah-berkah yang banyak, karena di negara kita negara yang berlimpah luah dari sumber daya alam dan sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak kita, semua kita, mari kita saling membangun ya, dengan toleransi yang tinggi untuk menghadapi ke depan Indonesia emas dan seterusnya begitu, sehingga kita mampu untuk hidup di Indonesia dengan aman, nyaman dan damai.
1: Baik Ibu, dan minamogi kita juga tidak terasa Ibu ya, sudah di penghujung acara kebersamaan kita dalam obrolan dawahani. Dan semoga perbincangan kita di siang hari ini tentunya dapat menambah wawasan ya Bu ya, memperkuat semangat kebersamaan, serta juga mengingatkan kita semua nih bahwa memang keragaman yang kita miliki ini adalah anugerah yang tentunya harus dijaga dengan sikap saling menghormati, menghargai, dan juga penuh toleransi. Khususnya mungkin di lingkungan sekolah ya Bu ya, sebagai tempat lahirnya generasi penerus bangsa. Baik, dan Ibu kami ucapkan terima kasih banyak Ibu ya, untuk Ibu Fabrianti SPD MPD selaku praktisi pendidikan sekaligus juga pembina Yayasan Al-Farabi Lampung. Dan terima kasih Ibu Fabrianti yang memang telah berkenan ya Bu ya, meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, dan juga tentunya juga berbagi ilmu, pengalaman, dan juga pandangan yang bermanfaat untuk kami Bu Iwa, pendengar perempat RRI Bandar Lampung. Semoga Ibu, ilmu yang Ibu sampaikan tadi menjadi amal kebaikan dan juga tentunya memberikan manfaat Ibu ya bagi masyarakat luas semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Juita, mohon maaf lahir batin kalau ada yang keliru dan salah.
1: Iya,
0: Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik minamwagi, itu tadi ya obrolan kami bersama Ibu Fabrianti SPD MPD selaku praktisi pendidikan sekaligus pembina Yayasan Al-Farabi Lampung. Dan terima kasih juga nih untuk minamwagi semua pendengar perempat RRI Bandar Lampung yang telah mengikuti dan juga berpartisipasi tentunya ya, telah bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Rompa FM, suara budaya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, bersih bersama Julieta Pustika di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Minamagi ini ada informasi di mana Ketua Dewan Pembinaan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI Provinsi Bengkulu, Hairina Mukmin, ini menilai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini berhasil menjalankan peran sebagai penyambung komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Ia mengatakan kemampuan komunikasi Prasetyo ini menjadi salah satu faktor yang membuat berbagai kebijakan pemerintah ini dapat diterima masyarakat tanpa memunculkan polemik yang berlebihan. Ia juga menilai Prasetyo ini mampu memilih diksi yang tepat serta menyampaikan pesan dengan intonasi yang tenang. Selain menyoroti kemampuan komunikasi, Hairul ini juga menilai perjalanan karir Prasetyo Hadi ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu menurutnya menempuh proses panjang sebelum dipercaya mengemban jabatan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dan menurut Hairul, pejabat yang kini diemban Prasetyo ini merupakan hasil dari proses pembelajaran, pengalaman, dan konsistensi dalam kiprah di dunia politik maupun pemerintah. Hairul juga menilai Prasetyo ini mampu membangun komunikasi politik yang menjembatani hubungan pemerintah dengan berbagai lembaga negara maupun masyarakat. Peran tersebut menurutnya berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah. Ia juga menyoroti komitmen Prasetyo yang terus mendorong penerapan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kebijakan dalam pembangunan ekonomi nasional.

0: Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pagak tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si empai donya ngeminta kon ikulasi.
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilain met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayanya salah. Agak kilo uai makai api lah si.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somos kem kering mat.
1: Tidak biasanya kau holon kengilu si. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kaji si.
2: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kam siluni si met. Dia paling juga kita api kau makai galon halawat puluh galon jisa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai yang kalian angkat niko gaul. Tapi mapi api lah. Niko sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih. Kidang ya dah kesok-kesok gak kok kerja ini sa.
2: Ya mawat kalau jemoh labung gedok men. Somoh ku latap. Maunya ke ngilu lagi zaman niko inji gawa uli somoh ku kering jam tasa kemakau.
1: Ya ke mecek lah ke kemakau kasi segali somoh redam nunggu labung. Udah ada mak modal sa.
2: Iyunya semula mak ngali lil mak ngalu. Mak ngkong udah duit nih met. Kemana kiwat duit ke injam
1: kudu. Aku gawe uai nawe. Kekalori ku mak kecahak minum uai ku.
2: Terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kali ini informasinya yaitu di mana Kemenhan ini pastikan pembangunan Makorindam di Lamsel ini didukung dengan anggaran pemerintah. Dan informasinya itu pemerintah Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI ini memastikan pembangunan Markas Komando Resimen Indokodam di Kabupaten Lamong Selatan ini didukung kesiapan anggaran pemerintah untuk memperlancar proses pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan militer TNI Angkatan Darat. Kepastian ini disampaikan oleh tim Kemenham RI Brigjen TNI Herafin Kartika Aji ini saat memimpin peninjauan lokasi rencana pembangunan Makorindam ini di Desa Hara Banjarmasin Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Dia juga menjelaskan pembangunan Makorindam ini akan berdiri di atas halaman milik pemerintah daerah ini dengan luas sekitar 5 hektar, di mana rencana pembangunan ini telah mendapat persetujuan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dan minamogi itu tadi informasi mengenai kepastian pemerintah Kementerian Pertahanan yang memang menyatakan ya bahwa pembangunan Markas Komando Resor Induk Daerah Militer atau Makorindam ini di Kabupaten Lampung Selatan ini telah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah. Dan tentu juga kita semua berharap tentunya ya pembangunan tersebut ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan juga tentu memberikan manfaat yang baik ini dalam mendukung kesiapan sarana pertahanan maupun memberikan dampak positif juga nih bagi pembangunan daerah. Dan minamwagi itu tadi informasi dapat kami sampaikan, tetap bersama kami untuk sajian informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

88.5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi nantikan di pukul 13 kita akan bergabung untuk mengikuti siaran budaya Nusantara di pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan yang akan menjadi pengisi di Suara Budaya Nusantara di hari ini yaitu RRI Jakarta dan RRI Denpasar dengan narasumber yaitu Kade Wahyu Dinata sebagai Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan tema hari ini yaitu seni, generasi, dan inovasi. Dan nantikan nanti akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta, tetap bersama kami di 88.5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan perbaikan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga melalui Jaki, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya perbaikan menggunakan metode colmix, outmix, beton dan scrap pada jalan lingkungan hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyababen Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ponopa yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali. Ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Ponopa hari ini.
1: Masya Allah, oke deh. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ah ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Iya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Kata-kata orang yang setelah musim Covid kemarin ya kan nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja. Nah,
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting.
2: Iya.
3: Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya, iya. Ya
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi, begitu bahasa kerennya kan gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi, begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek, nih ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi. Ya, kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik. Kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan, dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi, begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya, begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi, begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah, begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan, begitu, ataupun sanggar-sanggar,
2: komunitas juga,
3: ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
2: Ya, begitu. Sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif, ya.
3: Iya, inovatif, begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian, gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
2: dilindungkan itu. Dan dilestarikan tetap.
3: Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali, dan plus satu Suba. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
2: Iya, benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
3: perlindungan dan
2: pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
3: Benar.
2: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event VKB.
3: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
2: Itu dua pemilahan. Event ya.
3: Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
2: sudah ditutup,
3: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
2: dengan Festival Bali Jani.
3: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
2: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
3: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita, tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan. Sekali kita dengar itu.
2: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandangan?
3: Baik, kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
2: Iya, benar.
3: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
2: Benar, cara pandang orang.
3: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia kesana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena disanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
2: Gitu? Ya.
3: Tentu banyak.
2: Ya, banyak sekali.
3: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda.
2: Yang termasuk juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
3: Banyak. Dan teknik garap. Bisa lihat di Bleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Bleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
2: memang sangat sudah berkembang.
3: Tapi kalau kita hanya baca Bleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gamung. Terus ruangnya mereka di mana?
2: Benar.
3: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan. Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
2: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
3: tentang PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
2: Benar.
3: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah Pesta Kesenian Bali
2: dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
3: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini Pesta Kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik, benar, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
2: perkembangan yang gitu, luar biasa gitu.
3: Ya, seperti itulah gitu.
2: Oke, Mpo Nopa.
1: Ya. Ini udah di menit 13 lebih 29 menit ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
2: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Mpok Nopa.
1: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
2: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-240.
1: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perompak suara budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: ada Mustika-Mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Sudah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung.

0: Ya, ya. Dari Cikgu Ria. Cikgu ini memang temanya ini, wah, paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Itu tidak cukup memang waktunya nih, kita ini pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya, langsung ke pertanyaannya Cikgu ya.
0: Pertanyaannya gini, Bli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Bli Kade, juga Bli Ketut, juga
2: terima kasih.
0: Nova, Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu. Silakan Bli Kade dijawab dulu.
3: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Oke.
3: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang, wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di Pongsekan itu.
3: Ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga. Ya, gitu, dari pengembangan gamelan-gamelan
2: tradisi modern Bali.
3: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
3: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali, Bli?
2: Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Pak Nopal.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
4: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
4: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
4: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jeno ini dia mewakili iya namanya Banjar aja Blitutmu. Mm-mm. Dan juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.

0: Oh, beli kadek ya. Gitu loh Mbak Nova, kalau di Bali itu mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
2: Ya, mas itu harus dibeli memang.
0: Iya. Mbak Nova sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah. Oke deh.
0: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman. Gitu loh dari
1: Gianyar. Siap.
0: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita, seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut emas.
3: Iya.
0: Dan narasumbernya juga.
3: Iya, terima kasih.
0: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
3: Iya.

0: kesenian Bali gitu loh.
1: Terima kasih Ibu Jerman.
0: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye bye.
1: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
2: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
1: Daerah Gianyar.
2: Oh, daerah Gianyar. Ya,
1: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
2: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
1: Bu Jerman.
2: Jauh ya orang luar negeri
1: kita
2: ya.
1: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
2: Oke, silakan silakan.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Beli ketemu sama Mas Narasumber. Kok ini Mas? Ini kan ada pasar sekarang, Gendang Yoga.
1: Gendang Yoga, ya.
0: Selamat kenal, Mak Nopa.
2: Iya, selamat kenal.
0: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya Mak

0: kerjanya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan radionya yang di sana apa gimana, Mas?
2: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
1: radionya dikecil lagi, dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
0: Iya, sudah.
2: Sudah.
0: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang luar Pak bicaranya. Iya. Itu aja.
2: Terima kasih.
0: Memang udah cukup. Itu belah ganjurnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumyang Yoga, ya. Ya.
0: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh iya.
0: Sering lomba di art center.
2: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
0: Iya, narasumber juga.
2: Baik. Terima kasih.
1: Nggih. Ya. Oke. Okay. Ya. Yuk.
0: Terima kasih banyak, Mama, Pak.
1: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
3: Apa itu yang menjadi
2: pertanyaan yang Bu Jerman gitu
3: apa
2: ya.
3: Itu pertanyaan
2: yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Kenapa di Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya sudah ada. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
3: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
3: gitu misalnya. Perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
2: Benar.
3: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
3: seperti itu.
2: Iya, gitu. Terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli Beli ketut.
1: Beli ketut. Ya, silakan Ayu.
4: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya, buat beli kadet.
2: Silakan.
4: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Kayaknya mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma. Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Bli, silahkan.
3: Baik.
2: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
3: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
3: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan balaganyur. Iya. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
3: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
3: Kalau sudah yang namanya balaganyur
2: dan barong,
3: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1
3: dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
3: Nah itu, tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
3: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
3: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Ya.
3: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama. Begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
3: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
3: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya.
2: Iya,
3: itu
2: benar.
3: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian gitu.
2: Benar.
3: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
3: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
3: Seni sekali. Tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
3: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan, tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan, termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
2: dan wirasa,
3: mengelola rasa, wirasa itu, kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan,
3: dan jenana sukmo itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam, dalam seni.
1: Begitu ya. Okay.
3: Ya itu.
1: Baik, waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, udah cukup kayaknya ya.
2: Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya,
1: benar. Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
3: Baik, terima kasih.
1: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
3: Selamat sore dan
2: dadah, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Gelaran Lomba Merpati ya, Kolong Bayangkara Cup ke-80 yang dihelat Polres Pringsewu di lapangan Cinggo, Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, resmi berakhir sukses. Ajang yang menyedot perhatian 700 peserta dari berbagai kabupaten dan kota seprovinsi Lampung ini menjadi bukti kuatnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat akar rumput. Wakapolres Pringsewu, Kompol Samsuri, memberikan apresiasi tinggi atas tingginya partisipasi serta tingginya semangat sportivitas para peserta selama perlombaan berlangsung. Menurut Samsuri, pendekatan humanis lewat ajang olahraga hobi terbukti efektif membangun komunikasi yang cair antara aparat dan warga. Beralih ke informasi selanjutnya, kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 akan digelar pada 25 Juli 2026 di Domesport Arena. Ajang yang diselenggarakan Pengurus Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung menjadi momentum untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Kejurda tidak hanya menjadi arena kompetisi bagi atlet terbaik dari berbagai daerah di Lampung, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial. Melalui kompetisi yang berjenjang, diharapkan prestasi olahraga padel di Lampung terus berkembang. Bendahara PBPI Kota Metro, Devi Meliza, mengatakan Kejurda menjadi langkah penting dalam membuat ekosistem olahraga padel di Provinsi Lampung. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan kompetisi yang rutin agar kemampuan para pemain terus meningkat. Ia menjelaskan perkembangan olahraga padel di Lampung menunjukkan tren yang positif. Semakin banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, mulai mengenal dan menekuni olahraga tersebut sehingga peluang melahirkan atlet berprestasi semakin terbuka. Demikian Wahca pukul 14, Mulukutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika di siang hari ini ya. Dan Minamogi ada informasi cukup membanggakan di mana ada sebanyak 193 lulusan SMK atau SMA di Provinsi Lampung ini dinyatakan lolos seleksi tahap awal program pengiriman tenaga kerja vokasi ke Jepang. Selanjutnya, para peserta angkatan pertama ini dijadwalkan memasuki pemantapan di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK sebelum diberangkatkan ke negeri Sakura dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, ini mengungkapkan bahwa ratusan peserta tersebut dinyatakan lolos setelah melalui proses pemeriksaan screening yang ketat. Menurut Thomas, screening yang dimaksud meliputi seleksi fisik, kesehatan, dan mental yang jauh lebih disiplin sejak awal pendaftaran. Dan selain syarat fisik, Disdikbud Lampung juga mematangkan formulasi pelatihan bahasa bagi para peserta. Jika sebelumnya pembelajaran bahasa Jepang hanya menjadi kegiatan ekstrakurikuler 2 kali seminggu, kali ini peserta diwajibkan mengikuti pemantapan bahasa setiap hari secara intensif. Dan Thomas menjelaskan 193 peserta yang lolos screening pertama ini dijadwalkan masuk LPK pemantapan selama 2 bulan. Pihaknya menargetkan pemberangkatan resmi angkatan pertama akan direalisasikan dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan atau kira-kira di September hingga Oktober 2026. Dan Thomas juga melanjutkan, pihaknya saat ini telah resmi membuka pendaftaran untuk angkatan kedua. Terkait bidang pekerjaan yang akan diisi para lulusan di Jepang, Thomas pun menyebut peluang kerja yang dibuka sangat beragam dan disesuaikan dengan minat dan kompetisi masing-masing peserta.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu! Bu! Itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika di siang hari ini. Dan Minamogi, ini ada informasi di mana pemerintah Provinsi Lampung ini masuk 5 besar nasional dalam ajang Askomsi Digital Leadership Governance Award atau ADLGA 2026. Atas capaian tersebut, tim penilaian Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia atau ASKOMSI ini melakukan visitasi lapangan di kantor Gubernur Lampung pada Selasa 21 Juli 2026. Dalam tahapan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjalani penilaian sebagai salah satu dari 5 besar nominator nasional kategori ADLGA 2026. Pada kesempatan tersebut, Marindo memaparkan komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun transformasi digital yang terintegrasi melalui implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan menurutnya, digitalisasi pemerintah ini tidak hanya menghadirkan aplikasi, tetapi memastikan data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar pengambilan keputusan. Ia menjelaskan Pemprov Lampung untuk terus mengembangkan berbagai layanan digital, mulai dari penerapan Srikandi, integrasi sistem perencanaan dan keuangan daerah, digitalisasi layanan kesehatan, kepegawaian, keperpustakaan, perpajakan daerah, hingga pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Selain itu, Pemprov Lampung ini juga mengembangkan super aplikasi Lampung In yang mengintegrasikan layanan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota hingga desa dalam satu ekosistem digital. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat ini dapat mengakses layanan publik, menyampaikan pengaduan, memperoleh informasi harga pangan, memantau inflasi hingga menikmati berbagai layanan pemerintah secara terpadu. Dan usai menyampaikan paparan, tim penilai melakukan wawancara mendalam dengan Marindo serta berdiskusi bersama kepala organisasi perangkat daerah untuk menggali implementasi transformasi digital di lingkungan Provinsi Lampung.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kongor Faido Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memperkuat pengawasan lalu lintas ternak melalui kegiatan sosialisasi lalu lintas babi yang digelar Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Kabupaten Lampung Selatan pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, serta para peternak babi di wilayah setempat. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait aturan pergerakan ternak babi melalui dari ketentuan lalu lintas hewan, persyaratan administrasi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Penguatan pengawasan lalu lintas ternak menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular strategis yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan maupun aktivitas peternak. Beralih ke informasi selanjutnya, anjloknya harga kakao menjadi persoalan yang dikeluhkan para petani kakao di Kabupaten Pesawaran. Selain berharap harga kembali membaik, petani juga menginginkan adanya pelatihan persoalan hasil dan akses pasar yang lebih luas agar tidak hanya bergantung pada penjualan bahan baku. Salah satu seorang petani kakao di Dusun Sukajaya, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan Bandi mengatakan harga kakao saat ini hanya berkisar Rp35.000 per kilogram. Pada 2025 lalu, harga komoditas tersebut sempat menembus lebih dari Rp100.000 per kilogram. Menurut Bandi, selama ini petani hanya menjual biji kakao kepada pengepul tanpa memiliki kemampuan mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah seperti coklat atau bubuk kakao. Kondisi tersebut menjadi posisi tawar petani tetap lemah karena bergantung pada harga yang ditentukan pasar. Karena itu ia berharap pemerintah ini tidak hanya memberikan bantuan bibit dan pupuk, tetapi juga menghadirkan pelatihan pengolahan hasil, pendampingan pemasaran, hingga memperkuat kelembagaan kelompok tani. Demikian Wahca pukul 15, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore. Minak muakin dai kanca sonyini di Papun. Jangan kuti putunggal wajah jamaah amalia di sore hari ini ya, di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 bersama program 4 RRI Bandar Lampung. Apa kabar minak muakhi? Mudah-mudahan minak muakhi dalam keadaan sehat ya, atau barangkali yang sore hari ini lemas, letih, lesu, tidak berdaya gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam beraktivitas. Dan tentunya juga di sore hari ini Amalia undang Minak Muahi untuk bergabung di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, di 0721255112 atau di 0811720988. Ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abi Pun.
0: Iya Pun, api kabak dong, niku medi pagawo.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat tuh dong, wong, di pagawo niku wong.
0: Inya mah, jak nambi-nambi ge uat, niku semang ido.
1: Masa sih wong,
0: iyo. Buat iyo ta.
1: Kujuk o di pawo, jo cuti kodo.
0: Mawat.
1: Tapi mencet ngerti yone, aku.
0: Mawat.
1: Kiwat, Mimi, Kak Mimi, napa dah berarti masih cuti.
0: Gitu.
1: Akhir ni nggak suahannya uoh, ada bini ni kanu ya.
0: Iu, niku ni mak kukuan, mimi pagau niku.
1: Mami di peripa,
0: jujur.
1: Tugas wo, tetap nguli wo.
0: Oh iya, alhamdulillah ketine kan sihat ya kan.
1: Alhamdulillah, syukur kita ini berkat-berkat kita kecaham di perompat, berkat doa
0: dewo.
1: Senang nyanyi we hatiku ada nih suahane wo. Jadi kok
0: senang ya dalam hati.
1: Tapi ada calling-calling ke pasti wo. Emang gak ada wo do.
0: Ayo kita.
1: Ada ciri khas wah.
0: Api.
1: Kami yang ada ciri khas kita pokoknya jam 2 liwat ke hadu ada ke teleponnya pasti wah.
0: Jam 3 liwat. Oh iyo. Oh kadu kecil iyo.
1: Iyo kita ni nopai pas asak pai kenapa?
0: Uli kan ji asaknya pagun benih kan 15.29 jadi nah, pagun daco.
1: Itu seharusnya kayak gitu. Maunya sih semuanya.
0: Iyo payu karena disampaiko jama saya bakhi yo.
1: Ya makasih wah.
0: Iyo jama-jama. Lagune wat begadang bunga dahlia jama Jaksum Jakarta Sumatera.
1: Sebenarnya sih agak begadang, tapi bola kadu medok lagi wo. Jadi Jakarta gona wo.
0: Oke, Jakarta Sumatera ya dipisahkan oleh Selat Sunda M.
1: Nah, Hina M ber. Api sih wo hatinya M deh wo.
0: M Sina makan. Ya. Makan ya kan gitu.
1: Makan
0: iya.
1: Makan.
0: M itu kan dari makan terus mahal. Ya kan bisa mama gitu loh. Gitu.
1: Pandainya.
0: Iya.
1: Di peres M
0: jujur. Lanjut.
1: Ada salamnya salamnya pakai apa Udo yo sama Wo Putri, semoga selalu sehat Wo. Buat Munisa di way kanan, Ayah Abdullah selalu tampan di udara. Terus buat Muni Atmonita apa selagi tugas di way kanan
0: iya.
1: Selalu sehat lalu di acara pecekine pokoknya salam salamnya makasih unyi nega wow
0: ini kita
1: cuma kasih tiga telepon
0: payu kita
1: tidak terlebih wow
0: insyaallah
1: spesialnya makai nenek gak wow
0: oke siap
1: ya siapa
0: nenek Surati.
1: Ya Allah,
0: sih kita kan ni kalau masuk akan buat dong kita masa sih, niku nama aku Medija, niku sa, ya Allah.
1: Niat jadi sok sibuk, tapi emang sibuk memang
0: sok sibuk, sok sibuk, injuk nih. Api kadu lupa, yuk kan.
1: Oh, api kadu pindah kado letaknya di RRI nah.
0: Nah,
1: punya Google Map
0: kan. Nah kan, ma aku Medija. Jujur lah,
1: happy. Ya, enggak apa-apa, ya, salah wala lagi nguli-nguli jawa. Sambil keringetan di lisan kan mah bangi nguli.
0: Hmm, payo kidah.
1: Heeh. Salamnya pakai teknisi Pro 4, semoga selalu sehat seujine teknisi wa.
0: Heeh, amin.
1: Nambi-nambi wa, nambi-nambi kan tuak telepon WA-nya mak siudi wa, meda suaha
0: di HP-nya.
1: Kita berkatnya teknisi tempat pokoknya luar biasa.
0: Mantap,
1: terima
0: kasih.
1: Mantap, terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat. Lalu dilancarkan rezekinya uo sekeluarga.
0: Amin.
1: Pokoknya niat rezekinya uo sekeluarga, semoga gelut-gelut cepat dijabah sama Allah.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Edo ya. Aduh, gabung jadi penelpon pertama di Prodangdut ya. Uat Mbak Ning Setiawati di Waikandis. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Mbak Ning? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ning mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Ya ada apa aja Mbak?
0: Ada Begadang, ada Bunga Dahlia, ada juga Jaksum, Jakarta Sumatera.
2: Yang nomor 2 aja Mbak.
0: Yang nomor 2 aja boleh.
2: Salam ya Mbak. Ya buat Bang Kapan, selamat sore. Terus buat Bang Sambal juga selamat sore. Terus buat Bunda Sambal. Terus buat Bunda Rong, terus buat Bang Sapi itu, soal Bang Iran yang ada di Lampung bareng,
0: Iya. Buat Mbak. Halo, halo Mbak Ning, halo, halo. Oke. Mohon maaf ya Mbak Ning, Amalia putus ya, karena suaranya juga tidak terdengar ya. Nanti kalau seandainya mau gabung lagi boleh telepon lagi ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abang ganteng. Kenapa?
3: Udah mandi.
0: Udah dong, masa
3: enggak?
0: Masa belum mandi? Bau dong.
3: Bu,
0: iya.
3: Selalu rindu Inesintia, Bu ya.
0: Selalu rindu Inesintia, boleh.
3: Iya. Nah, itu Rini namanya.
0: Kenapa?
3: Ya itu namanya baru Bu Rini, Bu Rini namanya.
0: Rini itu siapa? Hayo.
3: Oh, ya tadi Bu Rini Amalia.
0: Ayo, ini. Orang yang mana? Hayo. Abis semalam ya?
3: Gambarnya, Bu. Orangnya enggak kelihatan gambarnya.
0: Bu, iya.
3: Ya berhubung sudah mengingat waktu menjelang asar ya Bu ya, bukan yang sombong ya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin. Ya buat Ibu tetap semangat. Ya Radio Pro 4 Produk RRI Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ganteng, Bang Abdullah ya, udah telepon di 255112. Minak muahi, kita rehatan dulu ya. Nanti Amalia angkat lagi teleponnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Mina Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
2: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
2: Hah? Yang mana lagi dikit?
3: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
2: Anah, jadi lewat saya ini.
4: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Mina Muari, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memperkuat pengawasan lalu lintas ternak melalui kegiatan sosialisasi lalu lintas babi yang digelar Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, serta para peternak babi di wilayah setempat. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait aturan pergerakan ternak babi, mulai dari ketentuan lalu lintas hewan, persyaratan administrasi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Penguatan pengawasan lalu lintas ternak menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular strategis yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan maupun aktivitas peternakan. Melalui kegiatan ini, koordinasi antara instansi terkait dan peternak diharapkan semakin kuat sehingga pergerakan ternak dapat berlangsung sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan aspek kesehatan hewan. Beranjak mit informasi Saibari, Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pemantauan yang lebih intensif terhadap perkembangan harga, stok, distribusi, dan kondisi produsen di masing-masing wilayah. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bappanas menekankan hal tersebut dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menurutnya, pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam mendeteksi secara dini potensi gejolak harga maupun pasokan pangan. Karena itu, pemantauan yang dilakukan secara rutin dan akurat akan mempercepat pengambilan langkah stabilisasi sehingga dampak terhadap masyarakat maupun produsen dapat diminimalkan. Pemerintah daerah perlu memastikan kelancaran distribusi logistik, memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan terhadap potensi penimbunan maupun praktek perdagangan yang tidak sehat, serta menyampaikan data harga dan pasokan secara cepat sebagai dasar penentuan kebijakan. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Minak Muwaki Pagu Neng Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan masih Amalia temani Minak Muwaki di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 ya. Minak Muwaki yang ingin bergabung boleh telepon di 0721-255112 ataupun juga di WhatsApp Perempat di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa nih?
1: Dari Baikanan, Bang JK.
0: Oh, Bang JK, apa kabar nih Bang JK?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Mbak Mirya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Cuaca gimana? Cerah apa?
0: Cerah dong di sini.
1: Cerah, Mbak
0: Mirya,
1: ya.
0: Iya, secerah hati kita semua.
1: Iya, harus cerah hatinya.
0: Semangat
1: siarannya.
0: Iya, semangat.
1: Minum kopi.
0: Enggak ada nih kopinya.
1: Supaya hatinya dingin, Mbak Amelia.
0: Iya. Boleh. Lagunya ini ada permohonan dari Maggie Z, terus sisa-sisa cinta Ona Sutra, ada jatuh bangun dari Christina, yang mana?
1: Mana aja dari Maggie Z?
0: Maggie Z aja.
1: Ya.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam nggak?
1: Wei, Bang Cemen. Selamat sore. Bang Topan, selamat sore. Buat Basarbo, selamat sore. Buat Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Buat Bang Apin Bolo-Bolo, selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, Buat Jampa, selamat sore. Buat Nabilanya, selamat sore. Buat Bang Pendi yang ada di Urku Selatan, selamat sore.
0: Iya.
1: Selamat sore. Buat Bang Darman yang ada di Pelambangan, selamat sore. Yang di Pelambangan KM 10, selamat sore. Mbak Amelia ya.
0: Iya.
1: Amelia, ini pun berkatiaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama.
0: Amin. Amin. Iya.
1: Assalamualaikum, Tabibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang JK ya. Ada Kak Eni, halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya Kak? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat dong.
0: Okay.
2: Gimana kabar Amalia?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Iya.
2: Lagunya apa tuh?
0: Di sini ada permohonan dari Maggie Z, sisa-sisa cinta Ona Sutra, sama jatuh bangun dari Christina. Mau yang mana Kak?
2: Sisa-sisa cinta.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya buat semuanya aja, soalnya mau mandiin cucung dulu.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Amalia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya pun. Dari siapa ini?
3: Dari Jambi.
0: Dari Jambi dengan Pak Hamzah Yusuf.
3: Iya.
0: Iya.
3: Amalia.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Oh, di sana cuacanya bagaimana? Cerah ya.
0: Alhamdulillah cerah.
3: Di sini barusan turun hujan.
0: Oh, turun hujan.
3: Ya.
0: Iya, di sini semalam hujannya.
3: Oh, gitu.
0: Deras sekali.
3: Tapi gelap nih cuaca, baru turun hujan tapi udah lama ya. Sekitar 15 menit lah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Oh, deras ya, Pak?
3: Iya, tapi sekarang sudah gerimis lagi.
0: Oh, gerimis. Oke deh. Pak Hamzah mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Kalau lagunya tadi yang pertama, tadi apa namanya, permohonan.
0: Permohonan dari benar dari Maggie Z ya. Mau kirim-kirim salam?
3: kirim-kirim salam pertama sekali untuknya Mbak Rindi Amalia ya.
0: Iya.
3: Selamat sore sama petugas penegak ya, selalu sama keluarga. Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Atu Atin, ada juga Bang Basir, ada Tin, Bang Pini, ada Bang Taniago, ada Bang Nasrun, ada juga Bang Arman Sah ya. Yang barusan tadi siapa ya Mbak?
0: Ada Kak Eni.
3: Ah ya, untungnya Kak Eni ya, salam kenal dari Amza Yusuf di Jambi. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat sore untungnya Mbak Amalia, selamat sore, selamat berpikir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bang Irin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kowe?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Amin. Sok kowe kada sehat ya.
0: Kepas balik nih, sehat kudo.
4: Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Aduh.
4: Apa lagu? Jalalang.
0: Lagu nih buat permohonan sisa-sisa cinta jama jatuh bangun.
4: Aduh, jatuh bangun gula ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, salam-salam ya. Siapa sampai udah turun aja nah?
0: Bang Hamzah Yusuf, Anjar
4: Yandi. Oh, Andi. Salam kenal ya. Kemarin ya. Ya. Zaman aja nih si, aja nih si yang kemarin bajakan, yang bajakan aja ya. Zaman apa nih? Nurdin, Senen, mak lupa ya. Zaman Topan, Edo, Alvin, Bolo-Bolo, Bajarwo, Bahrin, Munda Samba, Amir, yang mak lupa ya. Romli mana ya? Pokoknya sebab kanan unyinya lah ya. Zaini mana ya? Nabila, Cibi, sama Jomblo ya. Sama Amham, Madila. Pokoknya seunyinya gak ya, Romli ya. Sehat selalu ya.
0: Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Abang Senen?
5: Sehat.
0: Sehat. Oke. Bang Hagan. Lagune wat permohonan kadusina sisa-sisa cinta jama jatuh bangun.
5: Permohonan.
0: Permohonan. Oke. Okay. Hagan kirim-kirim salam, Bang.
5: Bunda jaga bayang. Mama gila jalan kembar. Dengan luat di Jajam, Bang Jalur di Jambi, Bunda Sambal lah, Bang Timur.
0: Iya.
5: Iya, Kesuaran, Irin Kesuaran, Bunda Keselatan, Nyamping Pulau Sese, Jaston, Raja Basa, Masih masuk ke satu tani, Mama Kuki.
0: Iya.
5: Satu otong ibu doren.
0: Oke deh.
5: Terima kasih deh.
0: Iya, jama-jama bang.
5: Kalau itu sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yuk untuk Bang Senen. Saya kadu gabung munih di 255112 ya. Amalia agak ngebaca ko WhatsApp saya kadu kukuan. Anja Uwa Putri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Agak kirim-kirim salam yuk katanya. Bakal Edo, Topan, Bajarwo, Bang Narawi, Nurdin, Datu Atin, Bang Hamham, Apin Bolo-Bolo, Kang Iran, Kang Maman, Kang Irin, Pak Basir, Bang Ramli, Bunda Samba, Bunda Ros, Nabila, Mama Pungki, Ibu Ros, Henny Pulpa, dan seunyinnya saya lagi monitor. Salam angkon kemuakian, Anja Uwo dan Udo di WH5. Bakal Amaliane, salam sayang selalu. Makasih, makasih Uwo. Salam sayang Muni, salam Tiham, Jama Uwo Putri ya. WhatsApp lagi? Ki Mangido, yuk adu minak muaki. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa ini?
6: Dari Ramli, Mbak.
0: Oke, Bang Ramli di W kanan ya.
3: Ya, betul sekali.
0: Betul, betul. Kenapa?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ramli gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Tadi agak mendung ini Mbak cuacanya nih.
0: Iya, katanya di sana lagi mendung ya. Di sini mah semalam hujannya deras.
3: Malam ya. Enak ya kalau udah hujan deras tuh.
0: Iya, kemarin-kemarin kan panas ya. Ya udah Bang Ramli mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Permohonan, Sisa-sisa Cinta sama Jatuh Bangun.
3: Permohonan aja Mbak.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Bang Senan tadi ya. Selamat lebih Bang. Madira juga. Dan Bolo-Bolo ya, ada Bang Erin. Nago ya. Ya Bang, siapa yang di Jambi tadi Mbak?
0: Ada Bang Hamzah Yusuf.
3: Oh Bang Hamzah Yusuf ya, salam kenal aja dari Ramli, dari Waikana. Ada Bang Darman juga, ada Trimo ya. Ada Pak Jika Timan, ada Mbak Jarwo. Ada Mbak juga. Buat semua-muanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
3: Banyak, semoga diberi kesehatan sekeluarga ya. Umur, rezeki dilancarkan segala urusannya Mbak Amir ya.
0: Amin.
3: Terima kasih atas semua. Suara pada pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Ramli yang ada di Waikanan ya. Mira Muahi, kayaknya udah. Masih ada yang mau telepon? Boleh deh. Ya udah, Amalia angkat ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Fendi di Oku Selatan?
7: Alhamdulillah.
0: Sehat Bang?
7: Sehat ya, labung ya hujanan nih.
0: Iya tah, lagi labung di disan.
7: Iya jeno, kita gak mau lagi.
0: Oh, cak dah cok labungan kita, apa cerita?
7: Ya luang, nak labung.
0: Mak ngusung payung, api jas hujan.
7: Lupa.
0: Oke deh. Payu, kita harus diingon sini yo.
7: Iya.
0: Ketine. Payu. Lagune Uat Permohonan, Sisa-sisa Cinta, Jama Jatuh Bangun Bang.
7: Oh, Jatuh Bangun gak orang.
0: Oke, siap.
7: Salam payo.
0: Iya Bang.
7: Salam Bang, apa siapa itu kumnya ya?
0: Jeno Uat Bang Ramli.
7: Oh Bang Ramli, jawai kanan ya.
0: Oh.
7: Bang Ramli ya, jawai kanan ya. Apa lagi jema? Bang Senen ya. Ini ya jema. Bang Panjah Yusuf ya. Panji ya.
0: Iyo.
7: Yo jema. Apa lagi? Jema Bang Pam maksudnya. Jema Edo di Teluk ya. Bang Jarwo ya di Pekalongan ya. Bang Edi Lampung Timur ya. Jema Pekalongan di Jayabaya. Don apa lagi ya? Bang Zaini ya di Kemiring ya. Jema ya. Jema Cehunyi Negara.
0: Oke deh.
7: Aduh, assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi ya. Aduh, beninihan mak nangis suaka nih. Payu kita menak muaki. Ini masih ada yang telepon. Oke deh. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
8: Dari orang Minang dari Kalianda.
0: Oh, dari Kalianda. Ini udah
8: Junaidi Caniago.
0: Oke deh, udah Junaidi di Caniago di Kalianda ya. Iya. Gimana kabarnya udah?
8: Kabarnya di sini Mbak panas ini.
0: Panas.
8: Iya.
0: Iya. Tapi semalam hujan enggak?
8: Enggak, Mbak.
0: Enggak. Hujan. Enggak.
8: Kalau tadi di Bandar Lampung katanya hujan ya, Mbak ya.
0: Tadi iya, tadi enggak semalam. Semalam deras banget.
8: Ya syukurlah kalau di Bandar Lampung kami orang ini sini sudah kurang air.
0: Oh sudah kurang air. Oh ya Allah, nggak lapor ke ini ke BPBD Pak, Bang?
8: Ya, nanti Cina di sana semua.
0: Oh.
8: Ini bercanda aja kan.
0: Oh. Tak kirain serius. Aduh. Ya udah.
8: Siapa penyiar ini?
0: Amalia.
8: Oh, Amalia. Mm-mm. Ya kalau di minamain dong Uni Amalia.
0: Uni, heeh. Ya. Uni. Tapi sekarang kan udah ada Uni Julita.
8: Iya, betul.
0: Ya udah. Bang Junaidi mau dengerin lagunya siapa? Di sini ada lagu Permohonan, terus Sisa-sisa Cinta sama Jatuh Bangun.
8: Itu bangun siapa? Mezizan ya?
0: Bukan, versinya Christina.
8: Ya ikutin aja lah.
0: Oh ya, ikutin aja, yaudah, boleh.
8: Salam ya, yang dari Jambi siapa tadi mbak?
0: Ada Bang Hamza Yusuf.
8: Oh, Bang Hamza Yusuf, salam ke Mali ya. Dari di Caniago ini. Terus Tupan di Kota Karang. Itu di Teluk. Manusin di Pulau Sebusi. Yang di apa mbak?
0: Di mana?
8: Di Sukabumi itu siapa?
0: Ada Bang Senen.
8: Ini Edwin Bolo-Bolo di Candipuro. Ya itu aja mbak ya.
0: Oke deh, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuki dah menak muaki. Udah banyak nih ya penelpon yang Amalia angkat teleponnya. Sekarang kita dengerin dulu ya lagunya.

indah. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Seunyi di mana saja berada ya. Masih bersama Amalia di Prodangdut untuk edisi sore hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Untuk Minak Muaki yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Digital, selamat sore ya. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut di sore hari ini bisa menghibur dan juga menemani sorenya Minak Muaki semuanya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tapi pun
0: iya pun iyu api kabar isinan Munir.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat yo.
1: Jadi api buat lagu nak kuda Mbak Amalia.
0: Lagune di DJ Uat Bahagia Selamanya, Goyang Gemoy sama Dawai Asmara.
1: Jadi macut kebo selesai ke bo hana Amalia mendak selesai ke bo amek da apa no untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi anjak siapa sih
1: nah? Nah, saya kelupa sikam. Untuk apa lagi?
0: Apa dicari dulu ya.
1: Ya, lagi bagaimana kalau nama. Salam bye Mama Jaya. Dalamnya untuk lewat di Bandar Lampung ini kemiling kemudian Bang Topan di Buai Bunda Sambang Rita Mina Nona kemudian Alvin Bolo-Bolo. Menurut informasi Pak Alvin dia kat Jaman Jawa Jemaah Eko di Kasoy.
0: Alhamdulillah
1: kan ya kak bertemu kan rindu dan sini kan mau terobat. Kemudian ya apa sih na Medi Irawan kemudian Mbak Amalia saran ya.
0: Iya.
1: Ayo semoga sehat selalu Mbak Amalia ya. Kemudian Senin Terry naik Ido di Teluk ya Nabila kemudian Putri Nurdin kemudian saya Peja Koko Ino ya. Kenal ya semoga sehat selalu ya. Kemudian untuk Tiwi Kanan ya semoga sehat selalu. Kemudian Mbak Tina ya lagi apa sih nampak kelepah na di Bandar Lampung ya semoga sehat selalu. Nah, kemudian buat pantun cuti na sama dia ya masa lalu ku ya sewa di Istang ya.
0: Api sini.
1: Jangan kau sesalkan apa yang terjadi, karena semuanya itu bukan kesalahanku. Bagiku cukup sudah segala usaha agar kita berdua akan berpisah. Jadi pada minggu saya dikenal saya akan memimpin acara di Istang ya kan buat Istang ya. Hanya nunggu-nunggu hanya mengenai ya penyemuni kan. Acara yang tak salahnya acara menjauhniannya menjauh sampai acara sujud nah, kan. Yang ini doa maksudku sama dia menyekenakan walaupun mak berhadapan samping juga mak api-api kan disaudarkan selembar merah tidak-tidak ya sama aja ya. Dan maksudnya masa lalu sih masa lalunya gue punya anak bayi mama dia gue punya mak adik kandung jadi maksudku masa lalu ya walau mak ke depan ya ke samping lah ada cuknya nyodor ke selembar sel merah ya nanti walau mbak mama cik namun jambak melihat ada lah hingga mak ya, kemudian terima kasih sama Amalia ya,
0: yeah. Ya
1: semoga sehat selalu
0: amin
1: baik kanan

0: kan. Untuk poin nak mari sewa di Bandar Lampu. Nah, kemudian sewa di ke timur, ke selatan, baik kanan sungai ni. Terima kasih Mbak Amelia.
1: Iyo. Jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Lagu ni Anjak Mansur S ya. Untuk apa lagi? Yo kadu kanah dipotok ya. Pak Gundaco mawat si Amalia. Okay, Pak Gundaco yuk. Minak muahi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abipo.
1: Iya pun, Abang Doni Jomblo, api kabar?
2: Alhamdulillah kak, kabar sehat.
1: Alhamdulillah, lagi api bang?
2: Lagi ngupi monitor kak Amelia siaran.
1: Widih, ngupi api sina.
2: Ngupi ketuk ke gorengan kak.
1: Uduh, bangi dah.
2: Bangit, pas monitor kak Amelia cuap-cuap.
1: Cuap-cuap.
2: Makin meresap kak.
1: Ayo. Alhamdulillah sehat.
2: Lagu ini untuk kenal kak.
1: Aku
2: mengizin kak. Salam-salam ini tanpa terkecuali. Tengah, barat, timur, selatan, utara, wekana. Ini sama tepi.
1: Iyo.
2: Mami izinkan lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kami yang kuku ada.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Lagu ini untuk kau kak yo. Selamat tugas kak Dutta.
1: Terima
2: kasih selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih waktu kak yo.
1: Iya, jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Kadu gabung muni di 255112. Apa yuk kita minat muaki incu ni Amalia kadu Mak Dacok lagi ya. Angkat telepon. Oh, Pak Gun Uat. Pak yuk kita halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana nih kabarnya nih?
3: Sehat dong.
1: Alhamdulillah. Oh. Suara apa tuh?
3: Suara Amalia.
1: Oke deh. Aduh, salah lagi. Oke, Bang Tajudin gimana di itu di Minahasa cuacanya?
3: Cuacanya hari ini cerah, panas.
1: Panas ya?
3: Panas terik ya.
1: Oke deh. Bang Tajudin mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Ikut aja ya lagunya.
1: Ikut aja, boleh deh. Boleh, kalau seandainya mau ikut. Mau kirim-kirim salam?
3: Salam spesialnya buat Amalia aja. Jaga kesehatan, semoga
1: berduga. Oke, terima kasih. Ada lagi?
3: Aku belum nanya.
1: Oke, okay. Apa tuh? Alhamdulillah sehat kabarnya. Sehat, insya Allah selamanya sehat ya. Amin.
3: Sudah makan?
1: Makan sore lagi enggak ya. Paling nanti ya, abis pulang siaran kayaknya baru makan deh.
3: Malam ya berarti?
1: Iya, makan malam. Lagi enggak diet. Alah, apa
3: tadi
1: sih?
3: Makannya apa? Pagi apa siang tadi terakhir Mbak Maria makan?
1: Siang.
3: Siang, sama berarti.
1: Siang. Iya dong, kalau sendek nggak makan siang nanti tenaganya terkuras habis ya kan.
3: Iya. Terakhir satu lagi besok siaran atau gimana?
1: Besok siaran
3: siang atau
1: siarannya siang besok. Kalau udah sore itu pasti siang besoknya. Gitu. Ada lagi?
3: Terakhir kan ini.
1: Benar, terakhir.
3: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Tajudin ya. Jadi penelpon terakhir Amalia di Prodangdut untuk edisi sore hari ini ya. Jadi minat muahi lagu untuk apa lagi, dan juga ada satu lagi lagu dangdut lainnya yang Amalia putarkan di sore hari ini. Dan Amalia akhiri kebersamaan kita di Prodangdut, tapi Amalia masih akan terus menemani minat muahi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

Mina Muwaki, kejuaraan daerah Padel Lampung tahun 2026 akan digelar pada 25 Juli 2026 di Dom Sport Arena. Ajang yang diselenggarakan pengurus besar Padel Indonesia Provinsi Lampung bersama KONI Lampung itu menjadi momentum untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Kejurda tidak hanya menjadi arena kompetisi bagi atlet terbaik dari berbagai daerah di Lampung, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial. Melalui kompetisi yang berjenjang, diharapkan prestasi olahraga padel di Lampung terus berkembang. Perkembangan olahraga padel di Lampung menunjukkan tren yang positif. Semakin banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, mulai mengenal dan menekuni olahraga tersebut, sehingga peluang melahirkan atlet berprestasi semakin terbuka. PBPI Provinsi Lampung berharap Kejurda Padel 2026 menjadi tonggak penguatan prestasi olahraga padel di daerah. Selain meningkatkan kualitas atlet, kejuaraan ini juga diharapkan mampu memperluas minat masyarakat terhadap cabang olahraga yang kini semakin populer di Indonesia. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Buleleng Bali mengoptimalkan persiapan akhir menjelang pelaksanaan Lovina Festival 2026 yang digelar mulai tanggal 24 hingga 29 Juli 2026 sebagai upaya menggenjot pariwisata. Ketua Panitia Lovina Festival 2026 mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah diminta memastikan kesiapan masing-masing agar festival berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi wisatawan, karena Lovina Festival adalah bagian dari Karisma Event Nusantara 2026. Festival itu akan menghadirkan beragam atraksi, diantaranya lomba perahu layar mini, run, cross country, lomba sapi gerumbungan, gemar makan ikan, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan musik modern. Lovina Festival diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Lovina sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan menyiapkan 10 kantong parkir yang tersebar di kawasan festival dengan dukungan Desa Kalibukbuk dan Desa Kaliasem guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup menempatkan sejumlah tempat penampungan sementara di area kegiatan dan menjadwalkan pembersihan kawasan festival sebanyak 3 kali sehari. Pelaku UMKM juga diminta mengelola sampah sejak dari sumbernya guna menjaga kebersihan kawasan wisata. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Iya, minat mengakhiri dengan cahaya nyindir Papua Jangan Kuti. Terima kasih tetap setia dengan Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Minat mengakhiri lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara amali hadirkan dalam helau ni debi kani untuk edisi kani Sinji kani Selasa tanggal 21 Juli 2026.

0: gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Pak, Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, gak cuma duit, listrik juga dong.
3: Weh, satu tengganes ta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mana. Anak keliak mana nambi pagi sekulkas meratong belanga pecah. Ya Allah Tuhan. Cak ipa ni duit. Dang duit ngakon na ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
4: Allah, dal kani nyak ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mana nyak kacau ngicik ku tetangga. Hasus, mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis na susi.
3: Ya apilah kepusingan mula Medi. Bangok. Kau, nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesa ngahutang, kima dia ngredit atau dang ya jak ngaku nendang nesa. Jadi apa ni duit mana?
4: Ya api rugi nek misalkan tian ngutang, rugi kau doni niku. Haduh, tok kau kokek mau iri, jema kokek ni jema, mak usah niku iri weh kokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan, kena gaw kerjaan ni api ngopok kau tetangga, ngicik kau tetangga, uli kau kiri kau kayak mana sasusi, haduta lagi.
3: Alah kau tahaman peniku, Medi. Baca kau uyun ke lagi, tanaman jagung mau ada kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduhaman taniku, tak kena nutup.
5: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
6: Rompat FM Suara.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

0: kantong sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

Pendengar, saat ini kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin dekanca sunyin di papun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya minak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok

0: disebut sebagai Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Baka. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan,

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 12.
2: Mina Muahi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku di Puskeswan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Monitoring ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku berjalan sesuai prosedur, sekaligus memperkuat pengendalian penyakit hewan menular strategis di wilayah tersebut. Tim Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan vaksinasi serta koordinasi dengan petugas kesehatan hewan di lapangan. Sebelumnya, tim juga menghadiri sosialisasi lalu lintas babi yang diselenggarakan BKHIT Lampung bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan serta para peternak babi. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan hewan, baik melalui pengawasan pergerakan ternak maupun pencegahan penyakit melalui vaksinasi. Dengan sinergi antara pemerintah, petugas kesehatan hewan, dan masyarakat peternak, pengendalian penyakit hewan di Provinsi Lampung diharapkan dapat terus berjalan sesuai berkelanjutan. Beranjak, mit informasi Saibari, petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan, Jawa Timur meminta warga untuk mewaspadai potensi yang meningkat terkait kebakaran hutan dan lahan seiring memasuki puncak musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi lebih panas dan kering. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan mengatakan kekeringan selama musim kemarau berpotensi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, utamanya di wilayah tepian hutan dan lahan tebu. Lonjakan kasus mulai terlihat sejak memasuki musim kemarau, jika pada periode Januari hingga April jumlah kebakaran relatif rendah dan didominasi kebakaran rumah akibat kelalaian saat memasak, maka sejak Mei hingga Juli tren kebakaran lahan meningkat signifikan. Guna menghadapi meningkatnya potensi kebakaran lahan dan hutan, Damkar Magetan menyiagakan 8 armada terdiri dari 5 unit kendaraan rescue dan 3 truk tangki air. Seluruh armada didukung oleh 25 personel yang bersiaga selama 24 jam untuk menangani kebakaran maupun operasi penyelamatan lainnya. Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan api selama musim kemarau. Ia meminta warga tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok di area terbuka yang kering dan mudah terbakar, serta menghindari praktek pembakaran lahan khususnya di kawasan perkebunan tebu. Pihaknya juga intensif berkoordinasi dengan Perum, Perhutani, KPH, Lawu, DS, dan BPBD setempat guna mengantisipasi potensi karhutla termasuk di hutan lereng Gunung Lawu. Demikian Wakca jam 12, muloh putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuaki api kabah kan disinji ke kalau minamuaki dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah saya Medi Rawan ngecek minamuaki dalam halau ni debingi kani di suasana kani sinji. Tentu nanti kani Selasa ya, tanggal 21 di bulan Juli tahun 2026.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Cina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut Cina, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat mengunggah adok, adat, suta dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
3: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
2: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM, suara

Nji minamuaki lain Bang Medi nyakita kok aib orang ya minamuaki. Enggak sama sekali enggak. Tapi untuk pembelajaran aja. Jadi cerita nih minamuaki, wajah emas silapa mi luar negeri mendadak. Jenone kan tunggal gitu, keso tunggal. Tapi pas ditanya di IPA sida cama pernah tunggal lagi. Ternyata dia sudah go internasional nggak sih kalau dunia ke luar negeri itu. Pokoknya kerjalah mi luar negeri jadi TKI. Terus wow kalau hako sayo bakal kaya kok kayak nena kerja di luar negeri. Dan ternyata guys, hane mi nak muari, ia kerja mi luar negeri itu untuk membayar hutang-hutang pinjol dan judol yang sudah membebani kehidupannya. Bahaya dong berarti minak muak ya. Apalagi segelaknya pinjol dan judol. Ini seiring sejalan lah ya. Misalkan pinjolnya itu judol. Judol dulu lah kita bahas ya. Judol itu judi online. Jadi pas kita judi online, tok tok tok tok tok tok tok tok, kalah tuh. Ya kan? Dana kita habis tuh. Di mana ya minjem sama orang? Oke lah, mungkin 2, 3, 4, 5 teman nginjemin tuh. Iya kan? Sudah itu enggak kebayar karena uangnya untuk main judi. Tek tek tek tek tek berharap menang ya kan? Berharap dapat berlian di genggaman. Ternyata kalah lagi tuh. Mau minjem sama teman lagi enggak ada yang percaya karena pinjaman yang kemarin itu belum dibayar. Akhirnya kemana? Ke pinjol. Tinggal foto KTP pakai wajah. Trek trek trek trek berapa masuk. Nah kan? Enak tuh ngambil beberapa aplikasi pinjol, pinjol, pinjol, pinjol. Akhirnya ke bebes.com ya, minat muak ya. Ke bebes maksudnya. Ke bebes tuh apa? Pinjolnya ada hutang, judolnya juga ada hutang karena hutang sama teman-teman. Bahaya ternyata minat muak. Jadi bahaya pinjaman online ini ada bunga dan denda yang menjerat. Ancaman teror atau intimidasi penagihan, togok juga penyalahgunaan data pribadi. Galbay. Gagal bayar juga nyadang kos selik OJK. Saya tentunya dapat menghambat minat muaki bekerja atau fasilitas kredit perbankan. Minat muaki pernah nggak ngelihat satu aplikasi Facebooknya temennya minat muaki? Saya di dalamnya itu ditulis bahaya hati-hati dengan ini. Bisa jadi bukan dia yang upload, tetapi pinjol. Apalagi kalau pinjol ilegal, ih ngeri banget minat muaki. Sampai wasi mama kayak kawai di aplikasi medsos gara-gara yang mak bayar pinjol.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kangok, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Sahabat budaya, pekasam atau pekaso merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pekos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam.

putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang.

Minamuahi Rambagun di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Jadi saya gelah ne pinjol ini memang sangat berbahaya minamuahi. Kim misalkan kam wak hutang terus ngaku dipinjol, mak kebayah ngaku luat ngaku laut di daerah di aplikasi bahaya kadulah. Kebebes do minamuahi ya uli api bunga kayak dendanya mak wajar. Jadi hujan ni pinjol ilegal sering kali ngenako bunga selangit kayak biaya tersembunyi. Saya nyanyi ko utang pokok ngebengkak berkali-kali lipat dengan cepat. Kemudian teror dan intimidasi. Jadi saya gelarnya penagih atau debt collector ilegal sering ngegunakan kocaka saya ngelanggar hukum kegoyah mempermalukan nasabah. Kemudian ngancam togok menghubungi kontak darurat atau keluarga dengan cara yang tidak etis. Jadi misalkan minak muahi wat saya menghubungi minak muahi atau WA tolong sampai komisi da kain ko geluk ko bayar pinjol nena. Nah nada berarti makai nomornya minak muahi dipakai angin aja kemana untuk kontak darurat nih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
3: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkata-kata.

0: Berarti ya hari Selasa malam Rabu acaranya Manjau Debingi. Benar Bang Edo Permana, Mina Muwaki dapat gabung dalam acara Manjau Debingi melalui telepon 0721255112 sampai di pukul 22 waktu Indonesia Barat di Perempat FM Suara Budaya Lampung.
1: Mengenal moto kota Bandar Lampung.
2: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik,

0: Wakca jam 20.
1: Minamuaki Satuan Tugas Kebersihan Kota Bandar Lampung membantah isu menyebut petugas tidak membersihkan kawasan Tugu Adipura selesai kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Satgas Kebersihan menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Mereka mengatakan puluhan personil telah disiagakan sejak malam hari untuk menjaga kebersihan kawasan Tugu Adipura, baik selama acara berlangsung maupun setelah kegiatan berakhir. Klarifikasi disampaikan jumlah perwakilan Satgas Kebersihan Kota Bandar Lampung yakni Fajar, Amris, dan juga Firman. Fajar mengatakan seluruh personil telah menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Menurutnya sejak sebelum acara dimulai hingga setelah nobar selesai, petugas tetap berada di lokasi untuk melakukan penanganan sampah. Informasi yang terakhir, Minamuaki, Pemprov Lampung merancang pembangunan kawasan industri kakao terpadu seluas 50 hektar di Kabupaten Lampung Timur untuk mendorong hilirisasi komoditas perkebunan lokal. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Prof Lampung Mulyadi Irsan mengatakan pengembangan ini ditujukan untuk menghentikan ketergantungan Provinsi Lampung pada ekspor biji mentah sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi daerah. Produk hilirisasi diproyeksikan akan berupa lemak hingga bubuk coklat untuk memenuhi rantai pasok pasar internasional khususnya kawasan Eropa. Dikatakan saat ini Pemprov Lampung sedang mematangkan proses pencanangan untuk memastikan produk olahan yang dihasilkan mampu memenuhi kualifikasi dan standar mutu ketat pasar Eropa. Antejapai Wakca pukul 20 tokop tunga moloh di Wakca 6 Jumat pagi.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

pantai yang indah dan subur. Pemandangan alam laut yang indah, warna air yang biru, disertai ikan-ikan pesisir, banyak terlihat bekerja-kerjaran di sekitar bibir pantai. Di daerah sekitar itu, tumbuh tanaman paku secara alami, sehingga pantai dinamakan Pantai Paku. Di dekat Pantai Paku, terdapat sebuah desa yang bernama Kelumbayan. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang ulama yang berencana menetap di Pantai Paku, Ulama Ali namanya. Ia adalah ulama yang pandai, alim, dan suka menolong sesama. Maksud kedatangannya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Setiap hari ia mengajari anak-anak maupun orang dewasa mengaji. Ia juga pandai dalam bidang pertanian dan perikanan. Pada suatu malam, Ratu Ali bermimpi akan terjadi malapetaka di desa Kelumbayan. Maka dari itu ia pergi ke Pantai Paku dan mencari daerah yang tenang sekitar sana untuk melakukan pertapaan. Akhirnya ia menemukan sebuah gua di tepi dengan ribuan kelelawar di dalamnya. Di sanalah Ratu Ali melakukan pertapaan.

apa dan mencari tahu apa yang akan terjadi di desa Tuklumbayan. Ada apa? Siapa yang akan berbuat curang? Aku tak akan rela desaku diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung.

kedua, ketiga, hingga hari ke-10, Ratu Ali masih tampak tenang dan khusyuk dalam pertapaannya. Ulama itu merasakan kekuatan di dalam tubuhnya berangsur-angsur bertambah. Namun, begitu memasuki hari ke-38, datanglah Raja Setan ke Pulau Teluk Paku dengan sebuah kapal besar. Dia mengganggu pertapaan Ratu Ali. Tetapi karena kekuatan Ratu Ali sudah semakin hebat, maka dengan saktiannya, ia mengubah kapal Raja Setan menjadi batu. Maka Raja Setan pun pergi.

0: Hai kau Ratu Ali, sampai kapan kamu bertapa di sini? Apa yang akan kamu cari? Memang dengan bertapa kamu akan menjadi manusia yang kuat? Jangan mimpi, hai kau Ratu Ali.
1: Hai Raja Setan, jangan kau ganggu aku yang sedang bertapa. Apa maumu?
0: Apa kamu bertanya? Apa mauku? Mauku kamu segera mengakhiri pertapaanmu. Ayo kita bertarung.
1: Sudahlah, jangan kau ganggu aku. Lebih baik kamu menyingkir. Hai Raja Setan, kau tidak akan mampu menandingi kekuatanku.
0: Siapa bilang? Aku si Raja Setan adalah yang paling kuat di dunia ini. Ayolah, kamu berhenti bertapa. Sekarang lawan aku, kalau kamu berani.
1: Sudahlah, Raja Setan, menyingkirlah kamu. Jangan kamu ganggu aku, ha?
0: Aku tidak akan berhenti mengganggumu. Ayolah, Ratu Ali, kita bertarung. Aku akan menjajal kemampuanmu sekarang juga.
1: Baiklah, kalau memang kau memaksa aku, akan aku ladeni tantanganmu. Terima ini. Yap, iya, kena kau Raja Setan.
0: Cuma segitu aja kemampuanmu. Hai Ratu Ali, terima ini. Hai, iya, aduh, kapalku mengapa jadi batu dan oleh begini? Ada apa ini?
1: Itulah balasan orang yang tak tahu diri. Rasakan ini, hei Raja Setan. Kapalmu sebentar lagi akan menjadi batu.
0: Oh, kapalku, jadi batu. Sialan kamu Ratu Ali. Aku tidak akan terima kapalku jadi batu.
1: Ya, itulah balasan untuk orang sombong. Nyahlah kamu dari hadapan aku.

semakin hampir mencapai kesempurnaan kekuatannya. Namun godaan semakin berat datang kepadanya. Gelombang laut dan angin bergemuruh kencang berhembus yang semakin lama semakin dahsyat. Ratu Ali berusaha berkonsentrasi dalam pertapaannya. Ia tak peduli lagi dengan keadaan yang terjadi di sekelilingnya.

Tetapi ketika dilihat dari dekat, ternyata benda itu adalah Ratu Ali yang telah memperoleh ilmu tinggi. Ratu Ali diterbangkan angin yang bergemuruh tadi.

0: Suara apakah itu? Coba kita dengarkan. Suaranya seperti gasing atau bunyi apa ya?
1: Iya, iya. Iya. Aku juga
0: dengar. Apa itu ya? Hei, warga, ayo kita lihat di tengah lapang. Siapa tahu kita dapat petunjuk. Suara apakah itu?
2: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Hei, hei, lihat, lihat. Wow, apa kami salah lihat? Itu Kang Ratu Ali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ratu Ali. Benarkah ini Ratu Ali? Ratu Ali, betapa ilmu yang engkau punyai begitu tinggi.
3: Hai para penduduk desa, mulai saat ini aku akan menjadi pelindung kalian.
0: Terima kasih Ratu Ali. Kami sangat bersyukur mempunyai ulama yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia seperti Anda.
4: Ratu Ali adalah seorang ulama yang berilmu tinggi dan berwibawa. Meski demikian, ia tak pernah merasa sombong dan angkuh. Dan ia mengabadikan dirinya di desa Kelumbayan. Pada saat penduduk dalam bahaya, Ratu Ali selalu menolong mereka. Menurut cerita rakyat di daerah sekitar sana, desa Kelumbayan pernah didatangi dua ekor naga. Kedua binatang raksasa itu hendak mengganggu para penduduk yang sedang mencari ikan di pantai. Seorang penduduk segera melaporkan kejadian itu kepada Ratu Ali. Mendapat laporan tersebut, ulama yang sakti itu segera menuju ke pantai. Dengan ucapannya yang sakti, ia pun mengubah kedua naga itu menjadi batu. Hingga akhir hidupnya, Ratu Ali senantiasa menjadi pelindung bagi masyarakat. Hingga kini, ia tetap dikenang oleh masyarakat setempat sebagai seorang ulama yang suka menolong sesama. Hikmah yang bisa diambil adalah jangan menjadi sombong jika kita memiliki ilmu yang tinggi. Amalkan ilmu tersebut untuk melindungi masyarakat dan menolong sesama.

sekian cerita tentang kisah Ratu Ali yang berasal dari Lampung. Didukung oleh Bambang sebagai Ratu Ali, Yuda sebagai Raja Setan, Alfian sebagai Hasan, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp. Di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak pandai jadi Bang Edo, jadi Bang Medi gaul lah ya. Api kabah mina muaki, Bang Medi Irawan ngan cai mina muaki dalam acara nemu manja udah bingi di edisi kani Sinji Selasa malam Rabu 21 Juli 2026. Saya ingin telepon, silahkan mina muaki 0721255112 atau telepon WhatsApp di Nuo Panas Selasa 21 Juli 2026. Halo.
5: Halo Bang
1: Edo.
5: Bang
1: Edo.
5: Bang Edi aja lah, Bang Edo toko.
1: Ndu Bang Edo ne di pasti ku lihat-lihat mang engkong liaan je.
5: Suaranya beda, kok muda.
1: Di Nuo Panas Sinji, asik. Asik, Bang Edo mantap. Dipa mak atong lah, aduh lah Bang Medi gue lah singgici lah.
5: Ya Bang Medi lah, cocok lah pokoknya.
1: Siap.
5: Gak bisa ya acara
1: Wilujeng Enjing, Sugeng Dalu, Sugeng Meda Keretakan, acar campur sari ing sekawan perempat FM. Wih.
5: Besok malam Jawa Timuran juga.
1: Aduh, Jawa Timuran udah cak toto aja, udah.
5: Lagunya pemata, tanda mata Bang Medi ya.
1: Tanda mata, oke.
5: Okay. Adam.
1: Tanda mata kan?
5: Iya, penyanyinya Yopi Adam. Agak-agak remik dikit Bang Medi.
1: Yo oi.
5: Salam nih. Apa mau pertama Bang Medi?
1: What si kuku pertama gerakannya topan.
5: Oh, kirane Mbak.
1: Anda penelpon ya. Pertama.
5: Iya, pokoknya salamnya jama Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukarame 2. Biasanya Bunda Heni pelupa ya di Pulukanggung. Pensen Bang Edo apa lalu di Lampung Selatan di Kalianda Bang Medi. Biasanya jama Ayo Sejua, jama Bang Putra Jawa, Bang Raden Saka di Kalianda. Terus sama Mami, terus mau sama Mbak Eni, pokoknya seru ini lah di
1: iya.
5: Lalu lagunya buat ya Bang Medi ya.
1: Buat.
5: Ya, selalu ya Bang Medi ya.
1: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum Tabipo.
1: Waalaikumsalam ya Putri, terima kasih Topan. Siapa lagi saya gabung? Silakan Mina Muaki di Debingi Kanisin Jiwa Kak Heni Pulau Panggung di. Halo assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pika apa kak, sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga sehat.
6: Keluarga bukan sehatnya lah ya.
1: Alhamdulillah. Kak ini di IPA sih kak, Teluk api di IPA?
6: Di Pulau Panggung.
1: Oh Pulau Panggung, siap.
6: Oleh lagunya ya naga lah ya. Yana
1: sayangku.
6: Sip. Salam-salam ya.
1: Iya.
6: Pakane Dek Topan Nino, Dek Nurdin ya, Bang Darson, Bang Usep Suwane ya. Salam angkon kemuakian ya. Pakai ada Edo, sewa di Teluk, jama pohai kusunyine sewa di Allah Gading ya. Salam sehat selalu. Tuh jama adek Nabila, wo putri jama Udone. Jama Bunda Sambane, terus jama Beratu Atin, Atin Bolo-Bolone, Bang Narawine ya. Tuh jama siapa? Sewardi Riko ya. Nah ya, Riko ya. Salam sehat ya. Tuh jama apalagi abah jarwo jama kuah yang sewa di Gunung Batu ya Bang Asnawi jama kakaknya salam sehat selalu ya. Jama seunyanya negara ya salam angkor ke Melaku ya okay. Salam pihak upaya jama ada Medine kimurang hati-hati jaga kesehatan. Salam keluarga ya.
1: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Heni di Pulpa. Halo.
0: Halo.
1: Siapa nji sih? Lalang-lalang siapa sih? Sehat nih Kubang.
0: Jadi
1: mejong di Lamban tapi di apa?
0: Di Lamban.
1: Dang mejong di kuburan ya Bang. Agak api.
0: Hah? Penahan judu.
1: Penahan judu.
0: Ya.
1: Yang penting dangilu duit ya Bang mengedoknya Bang. Kilu ngilu lagu kok ni Bang iki kok Bang.
0: Bunda, kirim ya. Bunda lega bayar, semoga sehat. Alhamdulillah jalan kembali. Dengan minal wati untuk Bunda Sambal Kung Timur. Jadi apa sekarang, kering sekarang, tinggi cukup selatan, mudin untuk isi, kasen bunuh, wajah baca, kasih pasal tani, mama pungki, kasih asun dulu, lalu. Terima kasih deh.
1: Yuk.
0: Salam kesehatan.
1: Amin bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang. Senin ada untukan gabung di Dibingikan Sinci. Kepamina muakhir kam terus sekolah gupai kodo yo. Aduh telu lagu soalnya jika aduh penuh mak kepotoh malahan kecewa minat muakhir ni. Pamedi potok lagu payo minat muakhir ya. Ini lagu Anja. Lagi bang ini anji lagu ni minat muakhir. Tanda mata. Terenggis kau jama payo di Perempat FM Suara Budaya Lampung.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mengenal baju adat di Indonesia.

DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Gas Hamla Joko Luat minat muahi dalam acara Manjau Debingi, silakan telepon Wadi 0721255112 atau WhatsApp 0811720985 atau tulis WhatsApp di nomor 0811720985 atau agak lamonihan atau silakan saya gabung Pak Gunwat Kodom minat muahi di 0721255112 kimang edok kam haga tedengis kol lagu Luat di kesempatan Debingi akan disinji pagun dalam acara Manjau Debingi sampai di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: apa kabar?
1: Sehat, sehat.
2: Dek, Mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu deken nikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: Pagun di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih minamu akhir. Tetap mendengis ko acara Manjau Debingi kadu pukul 21:07 waktu Indonesia Barat. Silakan saya gegabung Pagun Sikam tunggu. Gue minamu akhir saya tentunya gegabung di kesempatan Debingi Kani Sinji. Wat telepon di 0721255112. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Kang. Gimana kabarnya, sehat juga?
1: Tambah ganteng.
0: Iya.
1: Niken Salindri boleh nyanyi nggak?
0: Hah?
1: Niken Salindri boleh nyanyi nggak?
0: Niken Salindri nanti campur sari Selasa. Senin malam Selasa, ini malam apa ini?
1: Malam apa sih? Astagfirullah. Gara-gara Argentina, ya Allah.
0: Kalah yuk, ya Allah.
1: Kalah
0: aku. Iya, tidur gak bangun-bangun, Argentina mau kalah ya.
1: Begitulah
0: ya, perjuangan.
1: Terus lagu apa ini?
0: Lagu Lampung. Lagu Lampung.
1: Lampung. Kumbang kopi ya?
0: Kumbang kopi.
1: Oh.
0: Yo aduh, kirim salam.
1: Salam ya, udah sampai lagi dengerin karena aku hari ini lagi grogi gara-gara kalah.
0: Alah,
1: ya,
0: kasihan. Kasihan amat sih.
1: Tapi masih mending aku loh daripada dirimu, kan Portugal pulang duluan.
0: Pindah ke Spanyol kok aku.
1: Ya,
0: pas sudah tanda-tanda Spanyol mau menang, Spanyol aja gitu.
1: Iyalah, itulah pasti biasa.
0: Biasalah itu mah.
1: Ya, sebenarnya aku tetap semangat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Abdullah, terima kasih. Semangat Kang, walau kalah Kang. Ayo Kang. Halo. Halo Mama Irin.
2: Halo.
0: Nah, Waalaikumsalam.
2: Woi, apa kabar woi?
0: Sehat sih. Hah? Penyiar
2: baru ini.
0: Oh, stok lama sih ya.
2: Iya, stok lama ya. Penyiar baru stok lama.
0: Apa woi kelom kono di Gunung Batu?
2: Wala. Wala mungkin listrikmu.
0: Emang ada kuah listrik?
2: Baik tenaga surya.
0: Oh. Apa yo? Ki Gunung Batu mi talang betuah pagun jauh yo?
2: Jauh lah.
0: Ya Allah, api kabak nih kebun talang betuah tumbai yo, ya Allah.
2: Endo. Harus aku kamu nampak mendudi. Api lagunya.
0: Lagunya buat kilu lagu api maksudnya.
2: Oh, permata hati gitu lah.
0: Permata hati.
2: Ya, salam-salam Pak ya. Di Nawak Senen ya. Ya, terima kasih senggolnya Topan ya. Ya, Mak Edo. Ya, ini Mak lupa ya kalau saya selalu ya. Darson. Jamannya Ibu Ros Kedamaian ya. Jama Bawa Putri Ahad Udo, Mak lupa mana ya. Alpin Bolo-Bolo ya. Jama Jumlo. Jama Mama Dila, Ham-Ham ya. Jama Kang Maman, lupa mana. Jama Lendila, Rara di Gerong Air ya. Jama Ibu Ros, Jama Minanwati, mak lupa mana ya. Jama Abang Pendek Ukur Selatan, mak lupa ya. Sultan Sebuai, Abang Usup Suwa, mana mak lupa ya. Jama pokoknya di sisi kanan, seluruh way kanan lah ya. Sekasa Udia Kukuan, Bunda Samba, Mbah Jarwo, mak lupa mana ya. Jama Baharin ya, Amir. Pokoknya jaman seunyin lah media.
0: Ya, permata hati ini Sony api Mega.
2: Mega.
0: Ya aduh.
2: Yo, terima kasih Mega.
0: Yo.
2: Ya, pulang hati-hati kalau sehat selalu ya. Sana di pokon pidi pisan.
0: Sana uat di dija.
2: Oh, kan jaman sekolah kita ya.
0: Oh, harus itu sekolah, enggak medo siang antar kok aja
2: sa. Ayo, kalau pada sehat ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Irin, terima kasih ya aduh untuk kan gabung. Siapa lagi saya gabung minat muahi. Sikam tunggu di acara Manjau Rubingi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum sabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun Anja. Bunda Samba. Abi kabar Bun?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, sombong nian Bunda Sambanya mentang-mentang aduh kaya mah pernah kukuan lagi. Lalang. Di amin kok lu Bun, i.
3: Amin.
0: Nah, kena dong. Siapa tahu hak Tuhan lagi ngedengis pas kedua aku jeno kan. Kaya niku Bunda Sambahan ya kan. Amin.
3: Amin.
0: Agak apin sih kilo lagu apa kilo duit.
3: Lagune Tanah Timbunan kawala ya.
0: Wow, sedih nihan doeh laguna.
3: Ayo.
0: Ayo.
3: Salam-salam ya Bang Edi. Ayo. Pengirin ya.
0: Iya.
3: Selamat tinggi buat mungkin atau hasil buat Tiko, buat Ham-Ham, buat Bungi, buat Muni, Kang Maman, Bang Acep, buat Bungi, buat Muni Bang Amir, teman Bungi, Muni Ayah Sultan Sebuai, Nana Abang Sultan Purnama ya, selamat Bungi, Muni. Bang Medi cuma apa Bang?
0: Jema mikrofon, jema komputer, mengedo aja kema.
3: Yang baik kita selamat ini. Buat Muni, jomblo, nah, selamat ini. Buat Muni, Bang Asep, Aji, selamat ini. Buat Edo, Topan, selamat ini. Buat Muni, Ibu Ros, Bunda Ros, selamat ini. Buat Muni, Bunda Heni, selamat ini. Bunuhnya Mbak Eni ini semua dingin. Minan Wati, Mama Pungki, Mbak Raran semua dingin. Yang mau bunis, siapa lagi? Bang Senen semua dingin. Buat punya Bendio ke Selatan semua dingin. Yang mau Bang Panji nulis semua dingin. Yang mau bunis, siapa? Ya, mana? Pak Dikatiman, Mbak Rir, selamat ini. Mbak Muni, Mbak Nix, Jawati ya, selamat ini. Mbak Muni, teman lagi saya ada suci. Rujan Abang Media.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, Arab Ayah, Tiga Jainal.
0: Siap.
3: Terima kasih, Rujan Abang Media. Mudah-mudahan Abang Media saya selalu. Assalamualaikum, Tabibu.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Bunda Samba terima kasih Arbayah atau Zainal kanjat pas wasi gelaknya Arbayah. Wow, gelakku disenggol. Zainal, wah wow, Rita Sugiarto langsung Zainal. Pak Gunas agak gabung silakan. Mina Muwaki ternyata siaran kecil menghilangkan stres loh Mina Muwaki beneran kau. Gak gue mungkin cuma Mina Muwaki pas suah masalah lagi stres ngedengis kopro 4 anjurnya tenang ya dia. Maksudnya happy gitu. Sama dengan penyiar nih, saya misalkan di Lamban udah lagi wak masalah, misalkan bias tinggal setengah kilo lagi, misalkan gitu namanya. Togo radio lebon masalah setengah kilo nah, tapi pas mulang kuliah kok cuma setengah kilo mah nambah-nambah. Siapa sih agak nambah maksudnya kode. Pak Yuki kena Mama Irin, apa Mama Irin? Bias mau pika kilo lagi Mama Irin cek pai. Kimedoh beli. Dengan dalko sedih kaleng kan tuh belah. Hiburan sih ayo. Kelangnya radio kan tujuannya informasi, hiburan, dan pendidikan. Ini lagu judulnya Kumbang Kupi. Kang Abdullah di Waikanan yang lagi sedih. Jangan sedih-sedih terus lah.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: TV masih aja nyala. Eh, bapaknya kok tidur? Pak, bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, ibu, biarin aja, kan listrik bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik bapak yang bayar.
2: Mau hemat, gak cuma duit, listrik juga dong.
3: Ki, udah dulu lah main HP itu. Luar itu lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi, bahaya.
4: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, gak mungkin kena petir.
3: Udah lagi dengerin abang, nanti kalau kejadian nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
4: Itu mah mitos bang, main HP gak apa-apa, yang penting gak sambil ngecas tahu.
5: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis termasuk smartphone yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.

Lerima nihan ya, minam wakit tetap setia ngeregis Kopro 4 FM Suara Budaya Lampung dalam acara Manja Debingi. Silahkan Pak Gun Mang Medi Irawan tunggu kebersamaan minam wakit kesempatan Debingi Kani Sinji saya gabung melalui nomor telepon Sikam di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp Sikam ya 0811720985. Selamat Debingi guys, saya tentunya lagi wadi perjalanan ya Debingi Kani Sinji minam wakit lagi mengendarai kendaraan nengis ko di radio mobil si kamu ucap ko selamat Debingi kuti kompok pangan nengis ko lagu-lagu dangdut Lampung atau klasik Lampung sesuai jema saya di kilo ane minak muahi dalam acara Manjau Debingi di kesempatan Debingi Kani Sinji. Apa aktivitas Kani Sinji minak muahi sunyine lancar ya mengedo halangan suatu apipun haopane mudah-mudahan sunyine berjalan sesuai jema rencana-rencana saya hadu di rencana ko anda minam waki sunyi ni ya, dan sampai hakopan atau rencana-rencana sekadu di susun dengan baik, dengan rapih, kemudian berantakan oleh sesuatu gitu minam waki. Jadi hakopan sikap mudah-mudahan minam waki dalam keadaan sehat dan tentunya juga dalam keadaan bahagia.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: Dan, apa kabar?
1: Sehat, sehat.
2: Dek, Mas Iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktore. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye Iki, Dek?
3: Nah, cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
2: Iya toh, maksud Dek, gak ngerti Mas Iki.
3: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare, dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono Dek, Mas ya wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mana takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Melaju ko kebersamaan dalam acara Launi Debingi Kani Minam Wahid suasana Kani Selasa malam Rabu tanggal 21 di bulan Juli 2026. Pagun jamba saya Medi Irawan ngece Minam Wahid jamba lagu-lagu dangdut Lampung saya suka hadir ko di kesempatan Debingi Kani Sinji hingga benar di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terus benar kami telah juko lagu-lagu klasik Lampung sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negara.

0: nak, kenapa nak, kenapa? Sini sini. Lihat itu, Ma, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Ma.
1: Awas, Nak, awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini sini sini sini,
0: Ma,
1: sini.
0: Lala,
1: sini.
0: Takut, Ma.
1: Tidak usah takut, Nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak, sini. Sini, Nak, ayo, Nak, ayo.
0: Ayo, Ma.
1: Ayo,
0: Ma. Ayo. Ma. Tunggu, sini. Lala, Ma, sudah lala.
1: Ayo, di dalam, dibawa, semuanya dibawa, Nak, ayo. Ayo,
0: tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

enjoy nih minamu aki jejama magung janji gitu ya antara pasangan satu dengan pasangan saya bakih nih bangi ya minamu aki komitmen sih paling penting. Dan selain komitmen juga rasa percaya antar pasangan, kemudian jangan saling curiga. Uli kan kadu saling percaya ketine kan mak curigaan gitu minamu aki. Dan komunikasi sih juga hal yang penting dalam membina rumah tangga atau membina hubungan dalam mungkin pasangan pacaran dan bakih-bakih minamu aki. Dan memang komunikasi itu kan satu hal yang sangat penting. Misalkan buat sesuatu saya menjadi masalah ya disampaiko gitu, jangan sampai jadi numpuk akhirnya menjadi batu ya minamu aki. Kemudian komitmen dalam pasangan, dalam berhubungan rumah tangga pacaran itu kan komitmen penting ya. Artinya kan kamu apa komitmen masing-masing api hagako gitu disampaiko, dan sampai egois gitu, keras kepala. Artinya kan sejak mas setiap cuma sifatnya memang bida-bida yang minamu aki wat si haga menang tenggalan haga si baki. Tapi kepacakannya kaya kamu harus pandai sifatnya pasangan kamu masing-masing ya, harus paham gitu. Oh iya yo pasangan kok kurangnya gue keji, oh iya pasangan kok lebihnya gue keji gitu ya minamu aki, sehingga saling memahami antara satu dengan yang lain.

0: Kagawat api sih, wataruk balak nih hanjir.
1: Dunia kalaya ditutup kok jenji. Yang mah meninggal kita kok taruh di balak
0: nih. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan.
1: Udah bebayin asa. Niko mah ngekasa kok dong, jadi taruhnya bisa ngekalaya.
0: Ya mawan lah, sengaja mau sengaja nyetak pulihnya agawat gue. Emang sukat kumpulnya kan aku sampai.
1: Aduh, kita Niko sukat izinnya sih, aku nyampe di mas ikam. Niko mah cikam mah pandai, cikam mah keteliu.
0: Iya, cikam mah pandai. Tapi mau nha izin-izin, mah kanduman izin-izin kan. Tohnya kan ngeguna kok kelaya di depan di lamban. Tapi izin-izin.
1: Dan ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Cikam mah kenyakan ipa, Allah kan izin-izin.
0: Udia wak ikuti keliling, udina kutik lilingnya hanggang di udi. Apa mau nha si hanggang dudi lagi lah jika lagi kupakainya.
1: Si kan biasa lewat Dija, Susi. Si kan biasa lewat Dija.
0: Dija. Untuk kan Dija sampai jebol aku tinggi kan keliling pai di atas dudi. Maksudnya kan Dija.
1: Oh, dikunci sah. Hati nyepak keuntungan hajatan. Jadi mau ikut jangan makan dua mel. Kan jangan Dija dong.
0: Iya, aduh mah izin lagi.
2: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan. Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Nona, sebelum ni agam di papai babaih nona yuk. Acak sen ni nama di kiri, kita ya belok kanan.

diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu.

0: Ros, bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
1: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
0: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
2: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya, Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kam Pagundi, Perempat FM Suara Budaya Lampung. Sesi akhir yang minat mewakili dalam Launide Bingi Kani dengan lagu-lagu klasik Lampung sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat Bingi, gue minat mewakili saat tentunya tetap setia dengan Skosi Kam di FM 88,5 MHz, dapat juga untuk aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Hei, buka website dan streaming kami ya, minat mewakili di www.rri.co.id.

0: tanda-tanda agang hutang mana mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Kita gak ubi ni.
1: Iya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduk liat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit ni ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngahutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh, nyak undu pala ku bayar, ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tuh, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaulah, minyak gaulah, usah iwasin ya minyak gaulah. Minyak gaulah, minyak kayak huku, aduh minyak kayak huku gaulah. Catat pai disan di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor, waduh horor. Siung nih, waduh, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang di bumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Aduh, pekas semut pindang, wat mune cubi. Ayo aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedop nih.
3: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
2: Tapi mune mulai katong dijala. Apa sengaja mu katong menija?
3: Hutangmu banyak hutangmu.
2: Nah masalah hutang, may disangun cak nambil kekawan iku kutunggu-tunggunya dan banyak hutang. Tapi niku mak katong, pakai katong niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat aku banyak hutang dengan niku.
3: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab ini aku katong. Segok kok duit lain memenganan kok haji niku.
2: Lihat kok nganek sebangik mone, nah karena mone yang banyak hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kok nganek kok nganek tenno.
3: Salah, banyak pay hutang, ampai nganek si bangik.
2: Alah, ngutang kau sudah ada tembok lala niku.
3: Sebar kau niku di janji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
2: Nikah ni mak yang ngutang.
3: Banyak hutang sahwe. Banyak
2: lagi.
4: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

Dan si kami nak muari terus setiang dari Skopro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung, jama lagu-lagu daerah Lampung. Saya sikam hadir ke gue minak muahi sampai ditutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Mina Muakhi Makassar Tuntas, saya Medi Rawan ngecek Mina Muakhi sejak pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, si kamu cokok selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Bude Lampung, tapi pun

sosok penting berdirinya Radio Republik Indonesia. Tepat tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Red Van Hindi, Pejambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan penolakan pihak pemerintah Bala Tentara Jepang untuk menyerahkan semua studio dan alat-alat pemancar kepada bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 11 September 1945, diadakan rapat terakhir para pemimpin radio di seluruh Jawa guna merundingkan langkah-langkah yang hendak mereka ambil. Pertemuan tersebut diadakan atas ide mantan pimpinan Hosok Yuku Yogyakarta, Solo, dan Semarang atau Joglo Semar. Malamnya pada pukul 24, pertemuan digelar di kediaman Adang Kadarusman di Menteng Dalam, Jakarta. Ada 6 perwakilan stasiun yang hadir dalam pertemuan yang dikenal dengan Konferensi Radio 1 ini, yakni Adang Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Rono Dipuro, Sukasmo, Syawal Mokhtarudin Jakarta, Darya Sakti Iamsyah, dan Agus Marasutan Bandung, Sutaryo Purwokerto, RM Sumar Madi, dan Sudo Momarto Yogyakarta, Suhardi dan Harto Semarang, serta Maladi dan Sutardi Horjo Lukito dari Solo. Dari pertemuan inilah yang kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia RRI. Radio yang memiliki slogan "Sekali di udara, tetap di udara" tersebut hingga saat ini masih menjadi lembaga penyiaran publik di tanah air. Selamat hari jadi Radio Republik Indonesia ke-78 tahun.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nak, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah

Mina wahai dai kanca di papun jenganan kuti. Tunggu dijapai puja makam di sepanjang kadi sinji. Kamu bisa guna petunggu malah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina wahai seunyi ini, wakili kerabat kerja saya bertugas jika mengucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Selamat malam, minama gina ikan caya suanyi ni di Papun Jinangan Kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggarko siaran sepanjang Hani Sinji, Rabu 22 Juli 2025. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamu Aigi. Gimana kabarnya di pagi hari ini, di hari Rabu 22 Juli 2026. Dan tentunya senang sekali Julita kembali hadir menemani Minamu Aigi semua ya di pagi hari ini. Dan akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islami jelang nantinya kita akan bergabung ke Pro Satana di Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi.

0: ay kinambikan kuliya niya kecah juyu ko jo cak bang tano lamon yuyu lamon bulung-bulung ni kando waduh dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyu ni dija uli ku tengis nya tian nambi jegam jegum kurang ajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangka aku tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabaki kemak ni ku? Aji di jalan bi yuyu kena bi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mana si baki ini sengapok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Tetangga mak wah sekali, weh ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya, sah?
0: Udah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duwai balak. Haduh pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mone duwai balak. Api-api, bener ki banjak siapa sekena? Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik ni, sah? Medek ni ku, kaya ngetok nyuyuh duwai balak.
1: Gak usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyenya mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Aca bang tembah luangan. Kida kaduh tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mujak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mujak diitok ke iduai balak. Maklau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing ku tetangga ku. Jangan aduh kida. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mujak. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya lama.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Obiriano kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah terhubung bersama Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau yang berjudul Syarat Iman. Kita sapa dulu Pak Ustadznya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak Ustadz?
1: Kabar baik.
0: Baik, alhamdulillah ya. Baik, Pak Ustadz, kita semua sudah siap untuk mendengarkan tausiah Pak Ustadz, dipersilakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Seperti biasa, saya mengajak semua jemaah sebelum ceramah, saya mengajak kepada seluruh jemaah untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan majlis, dengan acara yang mulia ini, yang istimewa ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua sukses dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan Islam dan iman, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kampung kota negeri kita ini dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan iman di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita. Bukan hati, bukan hanya hati, tapi lubuk hati. Bukan hanya lubuk hati, tapi di dalam sanubari. Di dalam sanubari dan nurani kita. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah menghiasi hati kita dengan iman. Allah membuat hati kita cinta kepada iman. Bicara iman ini memiliki definisi, memiliki etimologi, memiliki terminologi, memiliki rukun. Iman itu punya rukun, iman itu punya syarat, iman itu juga punya tanda-tanda iman. Ada rukun iman, sudah tahu semua kan, kalau rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman, bukan syarat iman. Nah, syarat iman ini sebagian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 ini, dalam ayat 65 An-Nisa ini, Allah menjelaskan tiga syarat iman. Tiga syarat iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Fala maka wa rabb, fala wa rabbika maka demi Tuhanmu. Jadi la di sini la zaidah, la tambahan untuk memperkuat sumpah. Jadi yang bersumpah itu Allah, sumpahnya atas nama Allah. Jadi benar-benar ini sumpah di atas sumpah. Ini sesuatu yang serius, sesuatu yang sungguh-sungguh. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Yang bersumpah itu Tuhan Allah, sumpahnya atas nama Allah. Perhatikan ya, yang bersumpah itu Allah, sumpahnya atas nama Allah. La yu'minuna, demi Tuhanmu, demi Allah, demi Allah Tuhanmu, demi Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'minuna, mereka tidak beriman. La di sini la yu'minuna, la nafiyatun lil jinsih. Menurut ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahu, yang fungsinya maknanya adalah tidak. La yu'minuna artinya tidak beriman. Mereka tidak beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah bisa jadi tidak sempurna imannya, bisa jadi hangus imannya, bisa jadi batal imannya, bisa jadi tidak beriman beneran, artinya murtad. Awalnya beriman, lalu menjadi kafir. Karena tidak melengkapi tiga syarat ini. Itu arti dan maksudnya. Saya ulangi, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, demi atas nama Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhakimukah, mereka tidak beriman sampai, ini syaratnya, mereka tidak beriman jika, yuhakimukah, sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim. Di syarat orang beriman itu harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai panutan, sebagai pimpinan, sebagai imam, sebagai hakim. Dalam hal apa? Sebagai hakim, menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam hal apa? Fima syajarah bainahu, dalam semua hal, semua perkara yang terjadi di antara kamu semua. Di dalam perkara hal-hal yang berbeda pendapat di antara kamu, tentang budaya, tentang aturan, tentang undang-undang, tentang negara, tentang perkara-perkara dunia dan akhirat, harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Saya ulangi, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, yang bersumpah itu Allah, sumpahnya atas nama Allah. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhakimu kafima syajaru bainahum, sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai imam. atas semua perkara dunia dan akhirat. Jadi kalau kita bicara tentang akal kita, keinginan kita, kemauan kita, adat budaya kita, negara kita, aturan negara, aturan adat, aturan budaya, aturan keinginan kemauan kita, kita diharuskan mengikuti, menerima hukum, menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak mengikuti, tidak menerima hukum Nabi Muhammad, maka belum beriman, tidak beriman. Ini syarat yang pertama. Saya ulangi, demi Allah, mereka tidak beriman sebelum menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad. Itu kalimat singkatnya. Saya ulangi, mereka tidak beriman, demi Allah, mereka tidak beriman sebelum menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad SAW. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harojan mimma qadaita. Syarat yang kedua, summa, lalu, la yajidu, mereka tidak merasa fi ampusihim, di dalam hati mereka. Mereka tidak merasakan di dalam hati mereka harojan, keberatan, rasa keberatan. Mereka tidak memiliki rasa keberatan di dalam hati mereka mimma qobaitah, atas keputusanmu Muhammad. Artinya, maksudnya tidak beriman sebelum mereka tidak beriman sebelum mereka apa mereka sebelum mereka tidak menemukan rasa keberatan terhadap hukum Nabi Muhammad. Ini syarat yang jadi syarat orang beriman itu, selain menerima hukum Nabi Muhammad, selain mengikuti hukum Nabi Muhammad, mereka tidak boleh memiliki rasa keberatan terhadap hukum Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya menerima hukum Nabi Muhammad, bukan hanya mengikuti hukum Nabi Muhammad, tetapi ikhlas dia. Ikhlas, tidak ada keberatan di dalam hati terhadap hukum dan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama, syarat orang beriman itu harus menerima, mengikuti hukum Nabi Muhammad. Cukup? Tidak. Syarat yang kedua, tidak keberatan. Tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka, orang beriman, terhadap hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga di penghujung ayatnya, wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima. Mereka pasrah penuh terhadap hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu, dan mereka pasrah. Wa yusallimu, mereka pasrah tasliman, dengan sebenar-benarnya pasrah, dengan sesungguh-sungguhnya pasrah, dengan benar-benar pasrah maksudnya. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sebelum mereka tunduk, nurut, pasrah penuh terhadap hukum dan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernyataan Allah. Allah memberi syarat iman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Jadi surat An-Nisa ayat 65 ini Allah hanya menyebutkan, hanya menjelaskan sejelas-jelasnya tentang syarat iman. Syarat iman dalam surat An-Nisa ayat 65 ini ada tiga. Satu, orang beriman wajib menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka tidak suka harus menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik, jangan banyak tanya. Syarat yang kedua, tidak ada rasa keberatan dalam menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad. Kadang ada orang ahli ibadah, rajin sholat, bahkan mungkin jadi pengurus masjid, bahkan mungkin ketua masjid. Tetapi dia lebih mengikuti akal, lebih mengikuti keinginannya, keinginan akalnya, kemauan pendapatnya, lebih mengikuti budaya, adat, daripada hukum Nabi Muhammad SAW. Ada yang seperti itu ternyata. Dia rajin sholat, rajin ke masjid. Tapi cara ibadahnya, cara sholatnya, cara berfikirnya tidak mengikuti hukum Nabi Muhammad. Tapi mengikuti hukum akalnya, hukum kemauannya sendiri, mengikuti hukum adat dan budaya. Tidak menerima, tidak mengikuti hukum dan prosedur cara ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan tidak sah lagi. Bukan tidak sah lagi ibadahnya, sholatnya, ibadahnya. Tetapi imannya hilang. Imannya bisa hangus. La yu'minuna. Fala wa rabbika, demi Allah, demi Tuhanmu, la yu'minuna. Mereka tidak beriman sebelum mereka mau menerima dan mengikuti hukum keputusan sunnah, budaya, gaya, warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mereka tidak beriman sebelum mereka ikhlas menerima keputusan hukum keputusan Nabi Muhammad. Artinya tidak boleh memiliki rasa keberatan terhadap hukum dan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, harus pasrah penuh. Jangan banyak tanya. Kalau Allah sudah bicara, kalau Rasulullah sudah bicara, kalau Nabi sudah bicara, jangan lagi melihat menurut saya, menurut bapak, menurut sesepuh, menurut senior, menurut pengurus, menurut ketua. Tidak ada lagi menurut siapa. Yang ada adalah menurut Allah, yang ada adalah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat iman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah langsunglah yang menetapkan, bukan Nabi, bukan Ustaz. Ini kalau enggak menerima, jangan marah sama Ustaznya, tapi marahlah sama Allahnya, sama Tuhannya. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Begitu Mas Niko.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Kita ke WhatsApp dulu Pak Ustadz dari Pak Herman di Raja Basa. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Herman dari Raja Basa. Mau bertanya, salah satu syarat iman kan percaya pada yang gaib. Nah, ini bagaimana cara menjaga keimanan kita agar tetap kokoh di tengah banyaknya godaan zaman yang makin canggih ini katanya. Mohon pencerahannya. Silakan Pak Ustaz.
1: Jadi percaya dengan hal gaib itu bukan syarat tetapi rukun. Bukan syarat, rukun. Jadi, Allah kan gaib. Gaib itu artinya maghobah angkah. Maghobah angkah. Sesuatu yang tidak kelihatan itu gaib. Seperti adanya Allah, Allah itu kan gak kelihatan. Nah, orang yang beriman, rukun iman itu percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Malaikat tidak kelihatan. Tapi orang beriman harus percaya. Rukun bukan syarat. Kalau tidak percaya gaib, ya tidak beriman berarti. Itu kan rukunnya, elemennya. Bukan syaratnya, tapi elemennya. Kalau syarat ini kan pekerjaan, perbuatan yang harus dilakukan di luar rukun. Nah, Nabi kita tidak pernah tahu. Wajah Nabi tidak pernah ketemu Nabi. Kita enggak pernah berjumpa dengan Nabi Adam, sampai kepada Nabi Muhammad pun kita enggak pernah melihat. Jadi gaib semua. Bagi kita, Nabi itu gaib. Artinya tidak kelihatan. Kitab-kitab Allah banyak. Yang kita lihat cuma Al-Quran. Ada 104 kitab Allah. Dan kita tidak tahu, kita hanya percaya saja. Hari kiamat belum ada. Kita enggak tahu kejadiannya kiamat itu. Tetapi ada. Kita harus percaya. Nah, itu semuanya gaib. Jadi, gaib ini sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Allah gaib. Dan ada makhluk Allah yang gaib. Jin. Jin itu makhluk gaib. Malaikat makhluk gaib. Ada juga seperti udara, angin. Ini makhluk gaib. Bisa dirasakan tapi tidak bisa kelihatan. Maksud gaib juga. Harus percaya kalau ada angin, ada udara. Sama seperti sinyal sama. Jadi gaib itu sesuatu yang lebih canggih daripada yang kelihatan mata. Sesuatu yang tidak kelihatan mata itu biasanya lebih canggih daripada yang kelihatan mata. Surga gaib, gak kelihatan. Neraka gaib, pahala, dosa gaib. Dosanya gaib, kalau perbuatan dosanya kelihatan. Sesuatu yang gaib itu canggih. Jadi kalau bicara bagaimana cara menjaga iman di zaman yang canggih ini, ya iman itu sudah canggih. Imannya orang sekarang itu canggih. Kenapa dikatakan canggih? Ya karena kita gak pernah melihat Nabi tiba-tiba beriman sama Nabi, percaya sama Nabi. Kan saking canggihnya. Jadi jangan takut dengan sesuatu yang canggih. Orang beriman itu canggih. Kalau gak canggih gak beriman. Orang beriman itu gak perlu mikir lagi. Ketika ditanya, kamu punya Tuhan gak? Punya siapa? Allah. Kamu pernah melihat enggak? Enggak. Saking canggihnya, enggak perlu melihat lagi kalau canggih itu. Kalau masih melihat, enggak canggih. Masih mikir, enggak canggih. Sesuatu yang canggih itu enggak mikir lagi. Tinggal pencet, gitu, itu canggih namanya. Kalau masih mikir, ya enggak canggih. Jadi orang beriman itu canggih. Cuman, karena orang beriman yang gak paham tentang iman, dikiranya iman ini biasa-biasa saja. Nabi Muhammad itu sampai ngomong, Rasulullah itu, ajabun nasi iman. iman paling canggih itu ya imannya Mas Niko. Orang yang datang setelahku padahal tak pernah melihatku, kata Nabi. Itu ajabul iman, iman yang paling canggih. Orang Islam itu canggih semua. Orang beriman itu canggih semua. Surga canggih. Ketika mati, canggih. Orang mati itu canggih. Orang mati itu canggih. Saking canggihnya dokter pun tak bisa mendeteksi kematian. Lalu kemana larinya roh itu? Yang dikubur itu kan badan, jasad, bukan roh. Rohnya kemana? Canggih roh itu. Orang baik itu rohnya langsung ke iliyin, iliyun. Ke atas langit sana. Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang canggih apa? Jadi jangan disangka, jangan dikira canggih itu salah. Yang salah itu orangnya. Orang yang tidak percaya canggih itu salah. Orang yang menggunakan kecanggihan untuk melakukan dosa yang tidak baik, yang buruk, yang tidak baik, itu yang tidak canggih itu. Jadi canggih itu ciptaan Allah, bukan dosa canggih itu. Canggih itu bukan dosa. Jadi canggih itu adalah orang yang beriman itu canggih. Canggih ini makhluk Allah, ciptaan Allah, bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu yang menggunakan. Itu kita dulu untuk mendengarkan ceramah mau ngaji susah, sekarang tinggal telepon. Langsung ke RRI, langsung ke saya. Canggih ini. Canggih. Jadi canggih itu bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu orang yang menggunakan kecanggihan tersebut. Mau dipakai untuk apa kecanggihan ini? Dipakai untuk surga atau neraka? Dipakai untuk kebaikan atau keburukan? Dipakai untuk ridho Allah atau untuk ridho kemauan kita sendiri gitu? Jadi orang beriman ya ingat, kita ini canggih loh. Ajabun nasi imanan. Alladzina yakununa min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang yang paling canggih adalah orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah menjumpaiku, berjumpa dengan. Itu canggih. Surga canggih nanti. Kalau sekarang kita masak pakai Magicom, di surga tinggal ngomong, enggak usah mencet. Enggak usah mencet lagi. Enggak usah nyolok listrik, enggak usah. Udah canggih, super canggih di surga itu. Jadi kalau bicara canggih ini, ingat ya, orang beriman, orang Islam, canggih ini tidak buruk. Canggih ini bukan dosa. Canggih ini makhluk Allah, ciptaan Allah untuk memberikan fasilitas yang canggih kepada orang yang beriman. Supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Pergunakan kecanggihan tersebut untuk mendapat ridho Allah, untuk Allah, untuk mendapat ridho Allah, untuk mendapatkan surga. Pergunakan kecanggihan ini untuk Allah, untuk mendapat ridho Allah, dan untuk mendapatkan surga. Ingat Mas Niko ya, dan Pak Herman, orang beriman itu canggih. Canggih ini bukan hal yang buruk. Canggih ini makhluk Allah, ciptaan Allah, yang dipersembahkan untuk manusia, sebagai fasilitas hidup untuk menunjang, mendukung beribadah kepada Allah. Jadi yang buruk itu bukan canggihnya, bukan alatnya, bukan mobilnya, bukan komputernya, bukan HP-nya. Yang buruk itu ya orang yang menggunakannya itu, yang menggunakan untuk keburukan. Itu yang buruk. Paham, Iko?
0: Paham, Pak Ustadz, paham. Dan ya, kita ke pertanyaan lain Pak Ustadz, dari Pak Budi di Lampung Selatan ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Budi di Natar. Syarat iman kan harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, kalau ada orang yang imannya cuma di mulut aja, tapi perilakunya bertolak belakang, itu masuk kategori apa Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
1: Sekali lagi, salah lagi bukan syarat iman ya, tapi rukun iman.
0: Oke.
1: Jadi iman itu Iman itu artinya kan percaya. Percaya ini ya dalam hati. Tak cukup dalam hati, tapi harus diucapkan. Itu. Kalau cuma ngomong hatinya percaya, tapi enggak ngomong la ilaha illallah, ya murtad lah, kafir lah. Nah lalu, harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, jadi definisi iman bukan syarat ya, definisinya itu. Rukun imannya, definisi iman itu apa? Secara etimologi, iman itu artinya percaya, yakin, membenarkan, mengamankan, menenangkan iman itu. Secara terminologi, definisi iman itu secara terminologi, ya, secara istilah, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, pembuktian dengan perbuatan. Itu iman, definisi iman, bukan syarat iman. Definisi iman. Rukun iman ada 6. Syarat iman tadi itu di surat An-Nisa ayat 65 itu syarat iman. Definisi iman itu apa? Ya iman itu percaya dalam hati, diucapkan dengan mulut, lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau tidak percaya dalam hati, itu kafir. Percaya dalam hati, tapi tidak diucapkan, itu juga kafir. Tapi jika percaya dalam hati, ya, beriman dalam hati, lalu diucapkan dengan mulut, lisan, tapi tidak melakukan perbuatan iman, itu hanya tidak sempurna imannya. Itu. Kita lihat, ya, bisa jadi imannya tidak sempurna, bisa jadi kafir. Tergantung dia tidak melakukan perbuatan apa, gitu. Perbuatannya apa? Umpamanya tidak sholat. Dia ngaku orang Islam, tapi tidak sholat. Nah, ditanya dulu, kenapa kamu tidak sholat? Kalau dia berkata, sholat tidak wajib, langsung murtad. Menjadi kafir. Jadi kalau dia mengaku saya tidak sholat, bukan saya tidak percaya sholat itu wajib, tapi saya malas, itu dosa besar gitu, tidak sempurna imannya, tidak kafir tapi dosa besar. Umpamanya dia menjawab, kamu kenapa tidak sholat, kamu kan mengaku Islam, mengaku beriman, tapi kamu tidak sholat, sholat juga tidak dapat duit, itu murtad, kafir jadinya. Itu. Jadi kalau ditanya, ada orang beriman dalam hatinya, percaya kepada Allah dalam hatinya, lalu mengucapkan kalimat syahadat, mulutnya mengucapkan iman, mulutnya mengucapkan kalimat syahadat, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan iman, maka dilihat perbuatannya itu. Perbuatannya itu, dosanya itu, dosa ringan, besar, atau paling besar. Gitu. Jadi dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa paling besar. Dosa paling besar seperti apa? Dia melakukan perbuatan kafir, melakukan perbuatan syirik. Itu dosa besar. Dosa terbesar. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terkecil. Jadi lihat nanti. Ada orang beriman tapi perbuatannya tidak seperti orang beriman. Nah, dilihat perbuatannya seperti apa. Ditimbang-timbang lagi gitu. Setelah ditimbang-timbang, dipertimbangkan gitu. Jangan langsung dikatakan

0: rukun iman ada 6, sedangkan syarat iman yang di dalam surat An-Nisa ayat 65 itu ada 3. 1, wajib menerima dan mengikuti hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak ada rasa keberatan dalam mengikuti hukum Nabi. Yang ketiga, pasrah penuh terhadap hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjaga iman kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, memberi hidayah agar kita semua bisa menjaga, merawat iman kita dan menyempurnakan iman kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir iman, hidup lahir beriman, hidup beriman, dan mati dalam keadaan beriman. Salam sukses, salam cerdas, salam berkelas, salam berkualitas, salam bijaksana, salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama Kyai Haji Ustadz Alif Makhluf Al-Maduri tentang tema pagi hari ini adalah syarat iman ya. Baik pendengar, menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, sebentar lagi kita akan mendengarkan warta daerah Lampung Pagi. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Suara Budaya Lampung. Lampung 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwangi kembali ke Pro 4 RRI Bandar Lampung. Dan baru saja kita bergabung ya ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan tema Syarat Iman. Dan semoga pesan-pesan yang disampaikan dapat menjadi pengingat ya, sekaligus menjadi penguat untuk keimanan kita, agar menambah semangat dalam beribadah serta juga menginspirasi kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga pula kita juga diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan juga tentunya keberkahan ya dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Dan kembali bersama saya Julita Pustika di Pro 4 RRI Bandar Lampung akan menemani Minamwangi semua hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Komandan Brigade Inovanateri 4 Mars atau BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo menyampaikan Provinsi Lampung memenuhi syarat untuk standarnya kapal induk pertama Indonesia Giuseppe Garibaldi. Sesuai rencana, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menjadi salah satu tempat bersandarnya kapal induk pertama Indonesia Giuseppe Garibaldi. Hal ini karena perairan Lampung yang memenuhi syarat untuk kapal induk. Yang mengatakan saat ini pembangunan fasilitas dermaga kapal induk dan fasilitas penunjang sedang dikebut pekerjaannya. Termasuk lanjutnya dermaga sandar yang bakal dilebarkan dan dipanjangkan hingga nanti mampu memenuhi standar untuk menjadi kapal pangkalan kapal induk. Diketahui, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI Angkatan Laut mempersiapkan pangkalan TNI AL Lampung menjadi salah satu tempat bersandarnya kapal induk Giuseppe Garibaldi karena beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu lokasinya yang strategis. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsda TNI Hendrikus Haris Haryanto mengatakan kapal induk Giuseppe Garibaldi akan tiba di tanah air pada 20 September 2026. Untuk menyambut kedatangan kapal tersebut, TNI AL ini sudah melakukan berbagai persiapan, di antaranya pengiriman pasukan ke Italia untuk berlatih menjadi awak kapal induk. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu program Bangga Kencana yang dirangkaikan dengan bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun ke-19 Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB di Aula Keagungan Kompleks Pemkab Lampung Barat. Wakil Bupati Lampung Barat Mat Has Nurin mengatakan percepatan penurunan stunting menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, upaya pencegahan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui pendampingan keluarga, peningkatan kualitas sanitasi, pemenuhan gizi, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga berisiko stunting, pada kegiatan tersebut diserahkan bantuan pembangunan 5 unit jamban sehat dan 30 paket sembako. Bantuan jamban sehat diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Pekon Simpang Sari, Kecamatan Sumberjo, Pekon Puralaksana, Kecamatan Waitenong, Pekon Sebarus, dan Pekon Waipalu Ulu, Kecamatan Baki Bukit, serta Pekon Trimekara Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suwo. Sementara itu, bantuan sembako disalurkan kepada 30 keluarga beresiko stunting yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Demikian Wahca pukul 6, Moluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, kayak orang tua aja sih. Suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Eh, kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
4: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi

hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, selamat pagi nih Mina Muagi yang mau memulai aktivitasnya di pagi hari ini ya, di hari Rabu. Yuk semangat ya kita ngejalanin aktivitas hari ini. Semoga apapun yang ingin Mina Muagi rencanakan di hari ini berjalan dengan lancar tentunya ya. Dan juga mungkin untuk yang mau nganterin ya anak-anaknya ke sekolah gitu ya, hati-hati di jalan karena itu adalah generasi penerus bangsa kita tentunya ya. Dan Mina Muagi, lagi generasi muda ini juga tentunya kan merupakan aset yang berharga ya, yang tentunya nanti akan menentukan arah nih pembangunan kita di masa depan akan seperti apa. Dan karena itu tentu pembinaan karakter sejak dini ini menjadi hal yang sangat penting ya, agar tentunya nantinya lahir generasi yang tidak hanya cerdas aja tapi juga tentunya memiliki akhlak, kepedulian sosial, dan juga tentunya semangat gitu ya dalam kebersamaan. Dan ini juga akan kami hadirkan nih mengenai upaya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dalam ini untuk memperkuat karakter generasi muda melalui pembinaan remaja Islam Masjid atau RISMA. Dari informasi yaitu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan pembinaan remaja Islam Masjid atau RISMA sebagai upaya untuk membentuk generasi yang religius, berakhlak mulia, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Dan sebanyak 200 remaja dari jenjang pendidikan SMA, SMK, MAN, dan Madrasah Aliyah ini serta forum komunikasi ini mengikuti pembinaan RISMA di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026 di Aula Raja Basa, kantor bupati setempat. Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Muhammad Darmawan ini mengatakan RISMA merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam bina generasi muda agar memiliki pondasi keagamaan yang kuat, akhlak yang baik, serta kemampuan kepemimpinan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan penguatan karakter generasi muda ini menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Generasi yang unggul tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga harus memiliki nilai keimanan, moral, dan juga tentu kepedulian sosial. Dan selain itu, pembinaan nilai keagamaan dan mawan ini juga mengingatkan para peserta ini agar mampu menghadapi perkembangan teknologi dan era digital secara bijak. Ia juga berharap nih, untuk seluruh peserta ini dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun juga masyarakat. Dan melalui pembinaan RISMA secara berkelanjutan, Pemkab Lampung Selatan ini juga menegaskan komitmennya dalam menghadirkan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan juga tentunya siap ya menjadi bagian dari pembangunan daerah. Dan minimal itu tadi informasi mengenai langkah pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini dalam memperkuat karakter generasi muda melalui pembinaan RISMA. Dan tentu aja semoga kegiatan seperti ini menjadi wadah positif ya bagi para remaja ini untuk mengembangkan potensi diri, mempererat silaturahmi, dan juga tentunya serta ya menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

85 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustikaya di pagi hari ini. Dan Minamogi mungkin yang lagi ada di perjalanan gitu ya, yang pengen tahu nih informasi terkait perjalanan lalu lintas gitu ya. Dan ini hasil dari pantauan saat ini, arus lalu lintas ini di beberapa titik ini terpantau ramai lancar. Kendaraan roda 2 maupun juga 4 ini masih dapat melintas dengan kecepatan normal. Meski ada beberapa di persimpangan ini mulai terlihat peningkatan volume kendaraan seiring dimulainya dengan aktivitas masyarakat ya. Jadi untuk Minamogi mungkin yang berkendara ini tetap utamakan keselamatan, dan ini pantau dari CCTV Bandar Lampung. Untuk Minamogi yang mau melewati seputaran Mall Bumi Kedaton, ini terpantau ramai lancar, namun di persimpangan ini di bawah flyover ini diputar balik ini terpantau ramai padat merayap ya. Dan selanjutnya ini di simpang Pasar Tugu ini terpantau juga ramai lancar. Kemudian di Antasari Simpang Moro ini terpantau cukup padat merayap ya. Jadi untuk Minamogi mungkin yang akan melintasi di Antasari Simpang Moro mungkin harap bersabar ya, karena memang terpantau untuk lalu lintas kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini terpantau cukup padat merayap. Dan kemudian untuk yang mau melintasi simpang Lungsir ini terpantau ramai lancar. Kemudian di simpang Raden Intan Pangkal Pinang ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian di persimpangan di gereja HKBP ini juga terpantau cukup padat merayap ya. Kemudian di jalan simpang Anasailan ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian di Tugu Juang ini juga terlihat cukup lengang ya. Kemudian di jalan Tekuci Ditrol ini juga terpantau cukup ramai lancar. Kemudian di stasiun Tanjung Karang ini juga masih terpantau ramai lancar ya. Jadi untuk Minamogi mungkin yang sedang berkendara, pokoknya tetap utamakan keselamatan dengan tentunya mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Untuk menjaga jarak aman juga nih dengan kendaraan lain juga tentunya, serta menghindari ya penggunaan telepon genggam saat mengemudi. Pastikan juga nih pula kondisi kendaraan ini tentunya dalam kondisi prima sebelum melanjutkan perjalanan. Dan tentunya kami akan terus menginformasikan perkembangan kondisi lalu lintas ya dari pantauan CCTV Bandar Lampung. Dan semoga perjalanan Minamogi semua di hari ini tentunya dengan aman, nyaman, dan juga tentunya lancar sampai tujuan. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: FM.
1: Wax suara budaya Lampung.
2: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Lampung, Babang Sumbogo, mengatakan bahwa adanya pengembangan Trans Sumatra Railway atau jalur kereta api Trans Sumatra dapat memperkuat angkatan massal di luar Pulau Jawa serta meningkatkan konektivitas antara daerah di Pulau Sumatra. Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah melakukan kajian dalam pengembangan jaringan jalur kereta api Trans Sumatra bersama pemerintah pusat. Ia menjelaskan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai proyek pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra serta skema pendanaannya. Menurutnya, bila jaringan kereta api